0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: 105,5 Star FM. Pendengar terkasih, di pagi hari ini kami akan menyapa kembali ya buat yang sudah bergabung. Selamat pagi untuk Oma Liani, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Dukungan doanya buat keluarga besar, nanti kita akan doakan bersama ya. Tuhan yang mendengar, Tuhan sendiri yang menjawab di waktu Tuhan yang terbaik. Baik, kami sudah hadirkan pujian dari Angel Peters dan Gracia Epipania dengan Tuhan menggerakkan tangannya. Di pagi ini sebelum kami menutup untuk persekutuan hari ini, kami akan hadirkan satu pujian dari Worship Generation dengan pujian Engkaulah Kekuatanku. Biarlah sama seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kami hadirkan untuk pagi hari ini.
1: Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami, perisai hidup kami, kota benteng kami yang teguh. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

105,5 Star FM. Ada dari Pak Hans ya. Semakin tua, semakin kita belajar bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, tidak semua orang harus dipuaskan, dan tidak semua masalah harus dipikirkan. Semakin tua, semakin kita mengerti bahwa damai di hati jauh lebih berharga daripada pengakuan manusia. Amin, terima kasih. Baik pendengar terkasih, kita akan tutup persekutuan hari ini. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Kami berterima kasih kepada-Mu karena hari ini Tuhan memberkati kami dengan luar biasa sehingga kami bisa menyelesaikan persekutuan udara Praise Lord program. Kami tahu semuanya karena berkat Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah hari ini mulut kami selalu penuh dengan puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup, dan biarlah segala yang bernafas memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Hari ini kami diingatkan supaya kami bertindak hati-hati terhadap godaan-godaan yang iblis tawarkan dalam kehidupan kami. Memang sangat menyenangkan apa yang dilihat mata, apa yang terdengar di telinga kami. Tipu muslihat iblis benar-benar membuat kami terlena. Tapi biarlah hari ini kami mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya kami tidak mudah tertipu, tetapi justru kami tetap berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami tidak mudah tergiur dengan tawaran yang diberikan oleh dunia. Tetapi kami tetap beriman kepada Kristus. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak tergoyahkan. Bapa yang baik, hari ini kami berterima kasih buat persekutuan yang indah dengan saudara seiman yang lain. Terima kasih buat saudara seiman yang pagi ini bersama-sama dengan kami memuji memuliakan namamu. Kiranya pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung. Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah untuk Amiruddin, Ibu Enang Hastuti, Abah Waisel, Ibu Berlian ini, Bapak Paulus Kumala, Pak Roni Christian, Bapak Christian Tofatoni, Tumiar Idawati, Om Yudi, Pak Asyen. Tuhan berkatilah mereka semuanya dengan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan sendiri yang buka jalan. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Kamila, Pak Purmanam, Furin, Tuhan memberkati juga untuk Ibu Wayati, Bu Yuni yang ada di Gayam, untuk Ibu Yohana, Ibu Ira, Pak Kian. Berdoa juga untuk Ibu Ida yang ada di Kejapanan, Ibu Aci, Bapak Bagus Dwi Lahar, Pak Tony, Pak Roni. Berdoa untuk Om Aliani, Pak Hans, Bapak. Satu persatu pendengar terkasih yang pagi ini bergabung, yang sudah mendengarkan persekutuan udara Praise Lord program, kiranya Tuhan memberkati. Dalam musim-musim kehidupan yang saat ini kami lalui, kami jalani, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah segalanya bagi kami, dan selamanya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang tidak pernah tergoyahkan. Kami juga berdoa untuk Radio Star FM. Tuhan memberkati supaya melalui Radio Star FM ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Banyak jiwa mengenal Tuhan, banyak jiwa boleh bersaksi melalui tutur katanya, melalui tingkah laku hidupnya, mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami, Kau yang akan mengampuni, Kau yang akan memulihkan. Bangsa kami aman karena Tuhan. Bangsa kami penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan. Untuk itu biarlah setiap daripada umat Tuhan yang telah Tuhan tetapkan untuk menjadi rakyat Indonesia, terus berdoa untuk bangsa Indonesia, terus mengusahakan kesejahteraannya lewat doa-doa yang mereka menaikkan kepada Tuhan, supaya melalui doa yang dinaikkan kepada Tuhan boleh membawa kesejahteraan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami. Siaran Radio Star FM, tetap kami memohon supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Perangkat-perangkat yang kami gunakan, bahkan kami yang siaran hari ini, biarlah boleh mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang mendengar. Dan kami tahu Tuhan yang akan memperlengkapi kami semuanya. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu.
Pendengar terkasih, saya Eva Prasanti pamit. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit, Tuhan memberkati.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Halo?
5: Halo, dengan Bu Yenina ya?
4: Iya, dengan siapa ini?
5: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
4: Wah,
5: rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
4: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
6: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantungan, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
9: minyak gosok cat tunggal.
8: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
9: Minyak gosok cap tunggal.
8: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
9: Minyak gosok cap tunggal.
8: Pokoknya, semua pakai
9: minyak gosok cap tunggal.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Sidoarjo. Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan internal. Jajaran dinas diingatkan untuk lebih cermat dalam mengawal setiap pekerjaan, terutama proyek fisik yang menggunakan anggaran pemerintah. Pesan ini disampaikan dalam sosialisasi bertema memperkuat budaya anti korupsi dan nilai-nilai integritas Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Dinas P2CKTR Sidoarjo Jumat kemarin. Selanjutnya dari Malang, Kepolisian Resor Malang berkomitmen untuk menjaga kondusivitas dan keamanan. Hal itu disampaikan Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri saat menggelar silaturahmi Kantipmas bersama Perhimpunan Driver Online Indonesia di Masjid Ashumul Musidin di lingkungan Polres Malang pada Jumat sore kemarin. Rulian menyebut keberadaan pengemudi ojek online memiliki peran penting dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mobilitas mereka yang tinggi membuat para driver kerap menjadi pihak pertama yang mengetahui berbagai dinamika di lapangan. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-34 derajat Celcius, kelembapan 43-73%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, edisinya akhir pekan, tepatnya Sabtu 29 Agustus 2026. Alhamdulillah ya, ketemu lagi di pagi hari ini. Karena setiap pagi itu anugerah, yuk jalani hari dengan sebaik-baiknya. Rani Krishna menemani sampai tuntas jam 11 siang nanti untuk Star Memory Salam Nostalgia. Rangkaian lagu-lagu nostalgia baik manca maupun Indonesia siap dihadirkan untuk memberikan semangat tersendiri apapun aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Satu lagu dari Sheila on 7 dengan Melompat Lebih Tinggi sudah hadir membuka. Kali ini lanjut Astrid dengan Tentang Rasa. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, The One That Got Away, dibawakan Katy Perry, yang sudah hadir membawa kita di menit ke-21 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Lagu ini single ke-6 dan terakhir dari album studio ketiga Katy Perry yang dirilis di tahun 2010 ya. Jadi ceritanya seseorang yang mengenang cinta masa lalu dan menyesali akhir dari hubungan itu. Kalau untuk prestasi tangga lagu, sukses besar dan berhasil menduduki posisi nomor 3 di tangga lagu Billboard Hot 100. Baik warga Star, seperti biasa untuk Anda yang pengen bergabung ya, bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM ya. Ini terima kasih yang sudah bergabung di WA karena sudah banyak sekali yang hadir. Saya lupa kalau PDW hari ini masuk ya. Jadi wow, banyak sekali requestnya. Iya, selamat pagi Pak Tris di Perum Yasmin Sidoarjo Pak. Ini masuknya di dangdut Pak ya. Dapur 61 itu dangdut Pak, mohon maaf ya. Menyapa untuk teman-teman Star Memory semuanya, kompak selalu. Salam buat keluarga Mbak Rani, selamat sehat di akhir pekan. Amin, terima kasih kembali. Cak Kencur di Dawe, terima kasih. Tadi lagunya juga sudah dihadirkan ya.

Selamat pagi. Ini ada rekan-rekan PDW yang sudah banyak sekali hadir. Ada Siva PDW. Kemudian selamat pagi juga untuk Ika. Ada Sukma yang ada di kawasan Pandaan. Halo juga untuk Bu Anis yang ada di kawasan Bangil. Dan selamat pagi juga untuk Miun yang ada di kawasan Dawe ya. Menyapa buat semuanya saja. Oke.

memutarkan beberapa request Anda. Satu informasi untuk warga Star semuanya. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Starkit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan langsung hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya? Yang kepo pengen tahu Starkit itu gimana sih? Bisa dilihat di IG dan juga TikTok at StarFM105.5 atau Starkit _ Pandaan. Baik, kali ini gilirannya The Bagindas hadir dengan 4 mata.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
7: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmik,
8: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Chris Patti hadir, tapi bukan aku. Lalu terus siapa? Lagu-lagu Chris Patti ini memang

Oke. Ya, lagu-lagu Chris Patti ini memang sangat-sangat top ketika Sammy Simorangkir yang menjadi vokalisnya. Apalagi lagu-lagu yang diciptakan sama Badai ini juga luar biasa ya. Dirilis tahun 2007 di album Kenyataan Perasaan. Sampai sekarang pun lagu ini banyak sekali disuka dan diminta. Hadir di menit ke-45 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang masih setia. Yang sudah bergabung juga terima kasih. Ini sudah banyak sekali. Halo, selamat pagi untuk Caca. Ini namanya Caca kok yang request ternyata 4 orang, bukan Caca lagi. Bengong saya ini jadinya. Iya, selamat pagi untuk rekan-rekan PDW ini pastinya ya. Ada Cantika, kemudian juga ada Okta, Dini, dan juga Vivin. Selamat pagi juga untuk Bu Dini yang ada di kawasan Situ Bondo. Apa kabar juga untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Menyapa untuk Mas Pri, Om Yudi, Cak Kencur, ada Mas Edi, Mas Franky, Bu Ira, Bu Ima, Mama Arum, Furin, Mika, Bu Nini Situ Bondo, Bu Sugeng juga. Selamat pagi, happy weekend, sehat selalu, berkah dalam ya. Terima kasih untuk Mbak Reni, salam sehat dan sejahtera selalu. Amin, terima kasih kembali.

Baik, kemudian lanjut. Satu request yang diminta sama Ibu Ayu yang ada di kawasan Sidoarjo. Kali ini hadir Regina Velasquez bersama dengan Jackie Chang dengan In Love With You.

0: butuh air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Wih, HP baru nih.
3: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
2: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
3: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
2: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
3: Hah? Emang ada yang begitu?
2: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
3: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
2: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Stereo FM. Star People, penyakit memang tidak mengenal musim ya. Tapi kalau Anda sekarang yang lagi sakit, jangan sedikit-sedikit obat. Anda bisa mengatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Stereo FM. A Shoulder to Cry On, lewat suara dari Tommy Page yang dirilis tahun 1988. Ini memang menjadi salah satu single andalan dari album debut penyanyi asal Amerika Serikat, Tommy Page ya. Lagu ini sangat sukses dan membuat nama Tommy Page melambung di usia muda, bahkan sangat populer di Indonesia. Udah orangnya ganteng, rambutnya klimis gitu ya. Pokoknya idola banget waktu itu. Baik, warga Star kali ini sudah membawa kita di menit ke-25, lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM.

Rani lanjut sapa. Karena juga sudah banyak ini yang bergabung ya. Semakin siang, semakin pagi berlalu, semakin banyak yang bergabung. Terima kasih, selamat pagi. Kali ini Rani sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook. Ada Olivia Putri. Kemudian juga selamat pagi untuk Abah Waisul Samplangan dari Gianyar, Bali yang selalu hadir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas untuk Mbak Rani sampai tuntas ya. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Untuk Pak Purmanam, Indahnya Cinta, kalau versinya Diana Nasution kita enggak ada, Pak. Ada itu versinya Astri Ivo sama Heli Gaos. Ya, itu. Ya, untuk Pak Purmanam Indahnya Cinta di sini yang ada versinya Astri Ivo sama Heli Gaos. Baik, kemudian juga masih di WA Rani sapa kembali, selamat pagi untuk iya, Pak Purmanam sekali lagi. Ini menyapa untuk Mas Pri di Jatiroto. Ada Om Yudi, Cak Kencur, Mas Adi, Mas Franky, Bu Ira, Bu Ima, Mama Arum, Furin, Mika, yang tadi sudah disebutkan ya, terima kasih. Oh ya, untuk Cynthia di Sidoarjo juga selamat pagi. Satu lagu Love Me Tender dari Percy Slade tadi sudah hadir, diminta sama Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Hadir Mbak Rani, terima kasih, metugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta, amin. Kemudian juga ada Bu Ira yang ada di kawasan Sidoarjo. Sometimes dari Britney tadi sudah hadir ya Ibu ya. Salam kangen selalu untuk Bu Ira. Kapan main-main kesini lagi? Halo, selamat pagi juga untuk Bude yang ada di Perum Jade Sudimoro Tulangan. Duh, belibet saya. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Rani ya, pendengar baru ini. Oke, salam kenal juga untuk Cak Kencur dan juga yang lainnya. Baik, terima kasih kembali. A Soldier to Cry On diminta sama Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Putri, Nabila, Zila, Viva, Anggi, Nesi. Selamat menikmati hari tenang ya. Buat warga Star dimanapun berada, selamat beraktivitas aja. Buat Mbak Rani, semoga sehat, bahagia selalu, serta dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin, terima kasih kembali.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut
0: ah? Ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bau apa ini? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawan nih pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Five point five Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Christine Panjaitan dengan Perasaan, yang tadi sudah hadir membawa kita di menit ke-43 lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Ya, untuk Patrice yang ada di Perum Yasmin Sidoarjo, lagunya sudah ya Pak ya. Loh, kok bisa lagu dangdut diminta di Star Memory itu loh. Ya, pagi juga untuk Nana yang ada di kawasan Pasuruan ya, untuk lagunya ditunggu. Baik warga Star, untuk Anda yang punya putra-putri usia 4-8 tahun, ayo segera gabung, segera daftarkan. Apalagi yang punya bakat mewarna atau menggambar, yuk ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda. Ada kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa langsung WA Star FM di 081-831-0755. Sampai ketemu di hari lomba.

0: Bu, aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandan.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Masih bersama grup band Coklat. Saat ini grup musik Coklat telah merilis total 11 album yang terbagi 8 album studio dan 3 album kompilasi. Album studionya adalah Untuk Bintang tahun 2000, Rasa Baru 2001, Segitiga 2003, Dari Hati 2004, Tak Pernah Padam 2006, kemudian juga ada Untukmu Indonesiaku 2006, Panca Indera 2008, dan Like 2016. Sementara album kompilasinya adalah Indie 10 di tahun 1998. Kemudian ada juga Tribute to Ian Antono di tahun 2004 dan Kita Untuk Merdeka di tahun 2005.

105,5 Star FM. Satu lagu, I Finally Found Someone. Ini lagu yang cukup terkenal di 1996 ya. Lewat suara dari Barbara Streisand bersama dengan Bryan Adams.

Lagu ini diciptakan khusus untuk menjadi soundtrack utama film The Mirror Has Two Faces di tahun 1996 ya. Karena memang film komedi romantis ini disutradarai, diproduseri, sekaligus dibintangi langsung sama Barbra Streisand. Makanya lagunya sangat selaras dengan plot filmnya ya. Tentang dua orang yang awalnya sepakat menjalani hubungan tanpa cinta, tapi akhirnya saling jatuh cinta. Hadir di menit ke-23, lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Baik, terima kasih yang masih setia. Ini juga yang sudah bergabung, Rani lanjut sapa ya. Halo, selamat pagi untuk Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak, Pasuruan. Buat Mbak Rani, semoga diberi kesehatan, dilancarkan semua rezekinya. Amin. Menyapa untuk semua warga Star ya. Pak Bambang yang di kawasan Pasuruan, terima kasih juga. Memang kalau yang requestnya manca cepat bisa dihadirkan ya. Kalau indonya antri. Menyapa untuk semua warga Star saja. Terima kasih. Semoga Mbak Rani diparingi sehat selalu. Amin. Satu lagu Mandarin tadi sudah hadir diminta sama Felicia yang ada di kawasan Kedawung. Buat Mbak Rani, terima kasih banyak, selamat bertugas. Amin, terima kasih kembali. Ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Kemudian juga ada Indah yang ada di kawasan Sidoarjo juga ya. Salamnya untuk tim packing Fish Design. Tetap semangat cantik. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali. Halo, pagi untuk Ali Hushin yang ada di kawasan Probolinggo. Kemudian juga ada Ahmad di Demu di kawasan Dawe ya. Menyapa untuk arah-arah Dawe semuanya, juga buat yang lagi mendengarkan Star Memory. Sementara ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil, tadi juga sudah merubah untuk requestnya. Berbagi salam untuk Pak Kosim, Bu Ima, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Yuni. Ada Pak Purmana, Bu Sugeng, Mas Pri, Mbak Ani, Marcel, Mbak Reni. Semuanya selamat beraktivitas aja. Buat Mbak Reni selamat bertugas ya. Happy weekend. Oke. Hendrik yang dari kawasan Kedawung juga. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baru bangun tidur, lagi libur. Oh, enak Makanya baru bergabung. Jadi kalau untuk requestnya, kalau misalnya belum bisa dihadirkan, mohon maaf ya. Gufron, arek Jogorpo. Kalau ini nanti bisa requestnya di Stargate ya, jam 11 sampai jam 2 siang gitu. Untuk Mas Franky, insya Allah juga ya, mudah-mudahan requestnya bisa dihadirkan. Kemudian yang sudah bergabung di Facebook, kali ini Rani sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Star Memory, Waalaikumsalam. Hadir nyimak saja sambil menata dagangan. Mas Toto Blendrang, laris manis ya. Salamnya untuk Mbak Reni, Mbak Ani, Mas Hasdi, Derpanser, Marcel, Mas Franky, Mas Anwar Eko, Pak John Sableng, dan juga Pak Rete. Terima kasih Mbak Rani, sama-sama. Ada Denny Krismono di Jangur Probolinggo juga. Kemudian juga selamat siang untuk Jumirah Mirah. Assalamualaikum hadir, Waalaikumsalam dari Karangagung Ulu Pasar, Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin. Oke, terima kasih kembali. Kabar untuk Putri Nur Karisma. Kemudian juga ada Pak John Sableng yang nyimak. Ada Diem juga. Kemudian Robert Armatu, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Bintang Mandala. Om Yudi juga. Terima kasih kembali ya Om ya. Dan yang sudah memberikan like-nya ini sangat banyak sekali. Jadi Rani gak bisa nyebut satu persatu. Tapi yang pasti, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dalam hal apapun juga ya. Amin.

0: Dear.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
1: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: 105.5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesian Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang dan sekitarnya. Kalau Anda di Surabaya dan sekitarnya, silakan hubungi 031-548-0500. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Inina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu. Bu, halo?
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Baik, satu lagu dari Pambers tadi dengan Akhir Cinta, akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Star Memory edisi hari ini. Ini yang barusan aja hadir ada Bos Muda Jawa Timur. Waduh, kayak duit pasang iklan kayak gini, bos. Untuk Hufron, duh kocinya yele. Nanti bisa gabung lagi ya di Stargate 1 jam 11 sampai jam 2 siang ya. Oke, Rani pamit mundur. Setelah ini ada Eva Prasanti untuk Stargate, Star Joget Asoy. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Celine Dion dengan Where Does My Heart Beat Now. Selamat pagi, selamat berkarya.

0: Mind in Focus.
1: Bersepeda adalah olahraga yang sudah biasa, tapi bersepeda roda satu mungkin tak banyak orang yang bisa mengendarainya, apalagi digabung dengan bermain hoki. Namun itulah keahlian yang harus dimiliki untuk bisa berolahraga unicycle hoki alias hoki sepeda roda satu. Dibutuhkan latihan tidak sebentar untuk menguasai bersepeda satu roda, karena keseimbangan harus benar-benar terlatih untuk melakukan unicycle hoki ini. Ibarat sebuah sirkus, olahraga unik ini dapat menghibur para penonton dengan aksi-aksi yang memukau dari para atlet sepeda satu roda ini.
0: Sportlight, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juga Apple Tahesa, Juga Kesehatan.

Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, apa kabarnya hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026? Mungkin ada di antara warga Star yang saat ini sedang melanjutkan aktivitas bersama dengan program Star FM khususnya di Stargate. Silahkan bergabung saja, kirimkan WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, baru saja muncul satu lagu dari Ashraf dengan Merah Delima. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda masih bersama dengan program Stargate. Di sesi yang pertama, kami sudah persiapkan untuk kesempatan kali ini dari Inul Daratista, Kalimera, Athena. Di program Stargate, Star Joget, Asong.

0: siang-siang nyetir motor. Mau kemana Pak Lek?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah, Suto Pak Lek. Nepo. Lampu motori kok gak nyala toh? Oh,
1: itu kemarin lampunya putus belum Pak Lek ganti.
0: Loh Pak Lek iki.
1: Kenapa?
0: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
1: Oh, so toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngopo?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
1: Weh, wala dalah banyak mentok denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Sing tenane.
0: Ndut kandhani kok mending pakai motorku ae Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan soundtrack dari film Queen ya, London to Macadam. Di menit ke-22 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Dan saya Eva Prasanti yang masih bersama Anda. Ya, warga Star, di sekitar studio cuacanya, aduh, panasnya luar biasa. Dan kalau mungkin ada di antara warga Star yang saat ini sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Dengan cuaca seperti ini, tetap ya warga Star, supaya kita semuanya tetap sehat, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan dibarengi juga dengan olahraga. Itu juga sesuatu yang akan mendukung kesehatan kita tetap terjaga. Oke warga Star, untuk hari ini kami sampaikan juga untuk Anda yang punya putra, putri, pengen anaknya itu tampil di radio Star FM. Biasanya kalau mungkin di zamannya anak-anak Anda atau mungkin juga keponakan begitu ya, ada kunjungan ke radio. Radio mana ya? Radio Star FM dong harusnya. Star FM berkembang bukan hanya di melalui radio, tapi di era digital ini kami melakukan berbagai inovasi. Salah satunya adalah program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan membayar Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama dengan para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini, tinggal hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya, warga Star bisa lihat di IG kami atau TikToknya di @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini kita tinggalkan soundtrack dari film Queen ya. Kali ini akan kami hadirkan satu lagu dari Iis Ariska lewat satu lagu yang berjudul Racun Asmara. Untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wih, HP baru nih.
9: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
8: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
9: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
8: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
9: Hah? Emang ada yang begitu?
8: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
9: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
8: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
10: Baik! Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
2: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Warga Star, saya Inoda Artista. Monggo, yang mau request terus lagu saya.
7: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
6: simak terus yo, lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, star joget, asoy.
8: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan ada satu lagu dari Rana Rani, Panas Membara. Oke, terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Ada yang request lagu Bollywood London untuk Mada. Tadi sudah kami hadirkan. Terima kasih untuk Mama Dian yang ada di Bangil. Lagu yang diinginkan.

soundtrack dari film Menhunna tadi juga sudah ya, dengan judul yang sama. Mbak, lagunya siapa? Merah Delima, lagunya Ashraf. Mbak Reni yang ada di Kejapanan, soundtrack dari film Syahat juga sudah kami persiapkan. Mas Franky, terima kasih, sama-sama. Ada yang request Keranda Cinta, Mbak. Cinta Merah Jambu, Mbak. Kandas, Mbak. Pertemuan, Mbak. Loh, kok borong? Saya pilih salah satu tadi dia, Keranda Cinta, yang saya hadirkan dari Nur Halimah. Terima kasih untuk Pak Bambang yang ada di Pasuruan. Lagu yang diinginkan kali ini juga sudah kita dengarkan bersama. Terima kasih, selamat bergabung juga untuk Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak. Bulan Merindunya tadi sudah muncul, selamat bergabung juga. Nyimak aja Mbak, aku Mbak, selamat bertugas Om Yudi. Oke, siap. Ada siapakah ini, Mbak Angel yang ada di Surabaya? Cincin Merah Delima dari RV Karina. Oke, ada nggak ya? Coba nanti saya cari dulu, nanti kalau ada akan kita dengarkan bersama ya di kesempatan kali ini. Kalau tidak ada mungkin bisa berganti request, monggo kami persilahkan. Mumpung masih di awal perjumpaan kita kali ini. Baik warga Star, yuk meriahkan lomba mewarnai dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Harinya Minggu 20 September 2026 mulai dari jam 7 pagi. Ada dua kategori, kategori A dan kategori B. Kategori A itu usia 4 sampai 6 tahun. Kategori B 7 sampai 8 tahun. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga bersama dengan orang tua dan pendamping karena full door prize. Buruan daftar, kuotanya terbatas ya. Dan untuk pendaftaran warga Star bisa hubungi Kak Fira di 0857-3546-0266 atau WA langsung di 0813-8710755. 0813-8710755. Sampai jumpa di hari lomba. Oke, kita akan dengarkan dari RV Karina lewat satu lagu yang berjudul Cincin Merah Delima. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Saya Ruanda Akademi.
11: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
10: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate, Star Joget, Asok.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

Joker. Star FM. Baik, masuk di sesi Star of the Month. Ya, warga Star, para personil band Coklat mengambil keputusan besar untuk mempersatukan lagi formasi awal mereka di 17 Agustus 2022. Setelah Ernest dan Edwin Syarif kembali di 2020, kini giliran Kikan Namara dan Ervin Ilyas yang resmi bergabung lagi dengan Coklat setelah 12 tahun berpisah. Sempat bongkar pasang personil ya, keputusan Coklat kembali ke formasi awal pun disyukuri Ernest Syarif. Ia berkata bahwa kelima personil Coklat masih punya semangat yang sama untuk berkarya. Rasa syukur Ernest Syarif makin kuat karena menyadari bahwa tidak semua band punya kesempatan berkumpul lagi dengan seluruh personil awal saat mereka pertama merintis karir. Kembali bersatu di usia yang matang, Ernest Syarif dan para personil Coklat pun berkomitmen untuk kedepannya bisa bekerja sama lebih baik. Jangan sampai ada kesalahan masa lalu yang terulang lagi di era sekarang. Oke, dari Coklat kami hadirkan lewat satu lagunya, Dia.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Depot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Hai warga Star, saya Christina.
4: Jatuh bangun aku mengejarmu.
3: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
2: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Halo.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
4: Widih,
3: sehat.
4: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
4: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
4: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
4: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos kan dos.
4: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
4: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
12: Halo, Assalamualaikum, saya Sodik Monata. Jangan lupa dengerin terus Star FM 105,5, Starget, Star Joget Aso.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
2: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu terakhir Wargisar dari Asmizi dengan Talatilo. Udah di program Stargate 2 aja nih. Dari tadi dengerin musik aja ya. AA kami manajemen Star abis meeting dengan Big Boss ya. Ini saya juga abis meeting, jadi bukan telat ya. Aduh Kak Fira kemana sih, kok gak opening-opening gitu ya. Telat ini pasti, macet tak Kak, karnaval tak? Iya sih harusnya ya, kalau saya masuk siang biasanya jam segini tuh banyak karnaval. Tapi saya masuk pagi, gak karnaval juga, gak telat juga. Abis meeting warga Star, orang penting ya. Ya udah durasi 3 jam berikutnya udah terlewat 25 menit sih. Stargate 2 siap digelar hingga jam 5 sore bareng dengan Fira Zere. Hari Sabtu 29 Agustus 2026. Semoga warga Star selalu dalam keadaan baik. Silakan hadir di WA 081831075 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di momen terakhir yang akan kami posting. Jam-jam segini, jam-jam ngantuk warga Star. Makanya kalau request lagu yang bikin melek gitu ya, yang gak musik rock juga, ini musik dangdut, dangdut remix dan modern gitu ya, hidup boleh. Lanjut aja ke track berikutnya, ada Damara di featuring Thaddeus Lavora, Ayang-Ayang.

105,5 Star FM. Ada Vita Alvia dengan Hadirmu Bagai Mimpi. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Saya jumpai di WA kami 081-83-10755. Berjumpa dengan Afian di Pasuruan Kota Hadir. Lagunya Hadirmu Bagai Mimpi, kami pilihkan Vita Alvia ya bro, adanya ini soalnya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Kavira dan Star FM semakin jaya di udara. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Sandra di Pasuruan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuaca lagi panas, semoga penyiar Star FM tetap semangat bekerja, sukses terus dan banyak rezekinya. Amin. Lagunya ganti request ya. Silakan ganti request yang lebih baru Bu Sandra. Mau kirim salam buat pendengar setia Stargate dimanapun berada. Matur nuwun. Makasih sebelumnya Mbak Firen, cantik sama-sama. Ada juga Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom. Selamat siang Mbak Mio Fira Stargate 2. Hadir menyapa semua warga sana. Ada Bu Ira, Mak Maduro, Mas Franky, Mas Arfi, juga Cak Kencur dan Pak Purmanam. Semuanya aja selamat siang, happy weekend. Lagu Kebangsaanku tolong dihadirkan Super Eksis dari Novel Syah Reza. Makasih orang baik, sehat dan bahagia selalu bersama Papio Jefta. Amin, terima kasih. Terus ada Cak Kencur di Grati Pasuruan hadir. Buat yang baca makasih ya, sama-sama. Kemudian ada Ayas. Ayas ini ngabsen berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang langsung di absen sama bro apa sis ya? Sis kayaknya. Sis Ayas. Kalau perceraian Lara ini udah sering banget tiap hari dihadirkan. Bosan ah. Jam segini saya udah di kantor soalnya. Dengerin Stargate 2 tuh kok lagunya ini-ini aja. Perceraian Lara. Oh no, apa sih re? Kok perceraian Lara terus? Yang lain. Bila request pelanggaran. Nana request ropang. Kayla requestnya welang hang ringkini. Ini juga sering. Tania requestnya sanes. Cynthia requestnya kalah. Nila requestnya mutiara. JJ requestnya cundamani Suliana. Dari meja berapa ini? Langsung di absen semuanya ya. Satu geng kayaknya. Grup PDW ya. Oke, terima kasih. Tak pilihkan yang jarang diputar aja. Jarang-jarang gitu. Tak lihatin playlist satu bulan ini kok lagunya ini-ini aja. Oh, ternyata. Rikosan mutare. Lanjut ada Aza. Lagunya Lancar Sadewo ya. Terima kasih. Ada Tina, Cerita Mustahil by Denny Caknan. Denny Caknan ini tak persiapkan featuring NDXAK dengan ropang ya. Terima kasih. Ketemu dengan Nada. Ini, Mutiara versi terserah. Mutiara juga terlalu sering. Wes, requestnya harus beda dong. Gak boleh itu aja ya. Yang dengerin itu loh tiap hari. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Puput alias Fatma. Requestnya Kirang ya, terima kasih. Ada juga Aza, kali ini mau pesan Purnama Merindu. Terima kasih. Ketemu dengan Ilyas di Pandaan hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya DJ, Salah Apa Yang Tak Kumaafkan atau versi lain. Buat yang siaran makasih, sama-sama. Ketemu dengan Mami PDW, saya mau pesan Logan. Perceraian Lara lagi. Rek, perceraian Lara terus loh. Nah, yang lain. Yang lain ya. Tiap hari perceraian Lara terus. Buat yang siaran makasih, sama-sama. Kalau yang request senang-senang aja ya. Yang lainnya ini ratusan orang. Aduh, lagunya itu lagi. Itu lagi. Ketemu juga ini dengan Nana di Sidoarjo. Hadir, selamat sore Mbak Fira. Lagunya Sadar Posisi. Mau kirim salam buat warga besar dimanapun berada buat aktivitas. Untuk Mbak Fira semoga sehat dan bahagia selalu beserta keluarga. Dilimpahkan keberkahan rizkinya ya. Amin, terima kasih.
Bu Sandra di Pasuruan ganti requestnya Nella Karisma yang terserah. Oke, terima kasih. Satu lagi ada Muza di Pamekasan Madura. Aku mau pesan lagu kesukaannya Dek Vira aja. Waduh. Kalau lagu kesukaan saya rock metal ya. Tapi enggak mungkin saya putar di sini. Saya tak puterin lagu requestan warga Star aja ya. Dari Caknan and NDX AK, Ropang.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, jatuh gas.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak ah Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: Star Get in the house.

Star FM. Ada satu track dibawakan oleh Novel Syahreza dengan Super Axis yang rilis tahun ini, Wargesan. Pesanan by WA, selamat mendengarkan. Wargesan, buat

Ya, adik atau keponakan, rekomendasikan untuk siaran di Radio Star FM, lebih tepatnya di program Star Kids. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti, siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, hubungi Star FM di 081831075 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean.

And Sanes, ngobrol kita kembali 13 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Kita masih di Star Gate 2 bareng dengan Vira Zahra. Menyapa pemirsa yang sudah join terbaru, saya jumpai kalau di Facebook ada Aska Khornisa. Gabung Mbak Vira, ini Deni Krismono di Jangur Probolinggo. Lagunya Cidro 2 kami persiapkan dari Vida AP X David ya. Terima kasih. Terus ada Maso Tekno dari Sidoarjo hadir. Lagunya Tatu. Tatu kami persiapkan dari belum dipersiapkan rupanya ya. Nanti saya pilihkan. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Totok Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Nemu versi siapa aja? Nemu dari Gilga Sahid yang dipersiapkan ya. Mau kirim salam buat Mbak Ani, Mbak Reni, Mas Utikno, Mas Anwar Eko, Mas Hasdi Depanze, Mas Franky, Pak John Sableng, dan Wak Rete. Untuk Mbak Fira, makasih banyak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Cameng Mustika. Selamat siang, salam sehat selalu De Alvira. Sampelangan Gianyar Bali ikutan gabung Matur Nuwun. Ketemu juga dengan Om Yudi dari Probolinggo hadir. Selamat sore Mbak Alvira Pau, tak nyimak ai Mbak. Matugas Highway tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Bergeser ke WA 081831075 terbaru. Ketemu dengan Pak Rubio PDW. Ini mandornya PDW warga Star. Packing ya. Mandornya packing PDW. Selamat sore Target. Selamat sore Mbak Vira. Ini Pak Rubio memesan Gemu Famire versi Happy. Dipersiapkan Nela Karis. Huh? Happy Asmara maksudnya. Happy Asmara. Coba tak cek. Soalnya tak persiapkan ini versinya Nela. Iya, ini kalau versinya Happy nggak ada. Gemu Famire itu kami adanya Nela Karisma, ada Rosalina sama Desi Ningnong. Nela Karisma atau Desi Ningnong gitu ya. Jadi tak pilihkan Nela Karisma aja kali ya. Untuk semua karyawan PDW aja. Mbak Fira makasih, sama-sama. Ketemu juga dengan Furin kenapa? Nah lo gini nih kalau produser musik yang turun gunung siaran. Perkawinan Lara berarti saja hari ini non. Good job untuk Kak Fira biar variasi enggak itu tok lagunya sing diputer ya. Oke, terima kasih. Cak Kencur di Dawe Grati ganti requestnya Jirayut Goyang Gultik. Terima kasih. Terus ada Rafa di Lekok Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun kabare Kak Fir? Alhamdulillah baik. Semoga sehat, murah rezeki, panjang umur, doa terbaik wes. Rafa Kinan Putune Mbah Man Lekok. Lagunya Rana Duka versi bebas. Salam-salam untuk Wak Rete, Pak Purmanam, Furin, Franky, Cak Kencor, teman-teman FD. Dan gak lupa Totok Blenderang dan semuanya tanpa terkecuali, salam kenal G. Gak lupa salam buat si Ciwa, sudah ada keputusan kah? Milih dia apa Atim Gorengan? Untuk Kavira semangat mengudara, siap, terima kasih. Satu lagi ada Bu Nini dari Situ Bondo, hadir. Lagunya LDR atau Apa Kabar Mantan? Selamat sore aja untuk Kaviranya. Terima kasih. Yuk ke track berikutnya warga Star. Kali ini giliran Nela Karisma featuring Vita KDI. Gemu Famire.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Cat in the hole.

105,5 Star FM. Di tengah kesibukan warga Star, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan tuh sehat, juga bikin suasana hati bagus. Nah, abis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal itu mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Satu track yang barusan tampil dipesan by Facebook ya, dari Gilga Sahid dengan Nemu. Warga Star, kami ada acara Lomba Mewarna persembahan Star FM dan KFC. Yuk ikut memeriahkan Lomba Mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Pada hari Minggu 20 September 2026, mulai jam 7 pagi sampai selesai ya. Pilih kategori lomba sesuai anak-anak Warga Star. Terbagi dua, kategori A usia 4 hingga 6 tahun dan kategori B usia 7 hingga 8 tahun. Ya, biasanya untuk anak-anak TK atau anak SD kelas 1 dan 2 gitulah ya. Para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya karena kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut giliran Happy Asmara. Tato.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: Star Gang in the hole.

Hari ke-29 warga Star ngobrolin coklat dalam sesi Star of the Month Agustus 2026. Lagu Bendera milik band Coklat menjadi nyanyian wajib yang diputar saat bulan kemerdekaan Indonesia. Dirilis sejak tahun 2001, lagu itu tentu punya segudang cerita bagi Coklat. Gitaris Coklat Ernest mengungkapkan salah satu momen tidak terlupakan ketika mereka membawakan lagu Bendera di Papua. Kala itu situasi politik di sana sedang tidak kondusif ya. Saat Coklat menyanyikan Bendera, sejumlah anggota organisasi pemuda merangsek naik ke atas panggung. Para personil Coklat panik bukan main ya. Namun ketakutan mereka segera mereda karena para pemuda justru naik ke panggung untuk mengibarkan bendera merah putih. Meski usia bendera sudah lebih dari 2 dekade, lagu itu masih tetap dikenal sampai saat ini. Ernest merasa bangga lagu mereka selalu berkumandang

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri.

0: Fitri di Toko Cap Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul, Bu. Saya sukanya beli di Toko Cap Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di Toko Cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, Toko Cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
0: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko Cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Your music is back. Your music is back.
9: 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Trek in the hole.

105,5 Master FM. Ada satu lagu dibawakan oleh Suliana dengan Cunda Mani yang sudah kamu pesan by WA. Selamat mendengarkan. Yang barusan aja join ya, terbaru kalau di WA kami. Berjumpa dengan Mas Franky di Bangil Hadian. Lagunya Gerejakan Banyuwangi, kami persiapkan dari era Syakira ya. Mau nitip salam buat Pak Heru Mulyono, Bu Susmia, Om Yudi, Bu Ira, Ali Husain, Mama Arum, Cak Kencor, Mbak Angel, Mas Iki, Mbak Ani, Mas Pri, Bu Lili, Albi Faizal, Mbak Reni. Semuanya aja mat malam minggu, semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira sama bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan happy weekend. Terima kasih. Kemudian ada Indah di Sidoarjo, sama sore Kak Fira. Lagunya Cinta Satu Malam ya. Nggak bisa, harus bermalam-malam ya. Gak, intinya lagu Cinta Satu Malam yang kamu maksud dari Melinda kah? Cinta Satu Malam, oh indahnya itu. Itu gak bisa, gak bisa eksplisit ya. Dilarang diputar, soalnya mengarah ke hal yang negatif. Jadi gak bisa diputar, dilarang ya. Jadi bisa ganti request buat Indah di Sidoarjo. Silakan ganti request. Jadi kayak lagu Cinta Satu Malam, terus ada juga lagu yang Ku Hamil Duluan, Sudah 3 Bulan, itu juga gak bisa. Itu mengarah ke hal yang negatif. Jadi lagu-lagu yang arahnya ke kekerasan, terus ke hal-hal yang negatif nih misalnya, yang kayak misalnya hamil di luar nikah, atau berpasangan tapi cuma satu malam, bercinta cuma satu malam, itu gak bisa, gak boleh. Lagunya dilarang ya, dilarang sama pusat. Yang melarang pusat soalnya. Gak baik buat pertumbuhan anak bangsa. Gitu. Ganti request ya, terima kasih. Lanjut ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Selamat sore Mbak Fira. Pak Pur ikutan gabung aja, soalnya baru dari Probolinggo lamaran ponakan. Tapi kalau bisa sih maaf gak bisa dulu request terbentur waktu, hanya dengarkan saja. Terima kasih, salam sehat dan happy weekend ya. Oke, terima kasih Pak Purmanam. Ada juga Bams di Sidoarjo hadir. Lagunya Ditinggal Pas Sayang-Sayangi dari Safira Inema dipersiapkan. Mau kirim salam buat Mas Franky, Reni, Hendri, Rohim, Tony Azura dan Bambang di Pasuruan Kota. Terima kasih. Di Facebook terbaru juga ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Alvira, sama bertugas ya, sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Roman Mulia Warman hadir. Lagunya Lungset Ma by Fitri Karlina dipersiapkan, terima kasih. Kita lanjut goyang lagi. Kali ini giliran Latasha featuring Ria Fola, Kirang.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Waduh, Anda. Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
2: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus, sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
1: Ah, ngantuk aku Bang.
2: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
2: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
1: Iya Bang, aku belum mandi.
2: Bio, oh, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
2: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
7: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Get in the hole.

tag yang barusan tampil pesanan by WA dari Jirayut dengan Goyang Gultik. Kita masih di Stargate 2 bareng dengan Vira Zahra. Kebersamaan kita tersisa 23 menit lagi menuju 5 sore. Habis itu pulang ya, biar gak kejebak karnaval. Tapi kayaknya kejebak sih. Iya, soalnya banyak karnaval. Minggu depan aja atau Sabtu depan, saya sampai mengajukan cuti kerja warga saat. Karena jalanan ditutup di tempat saya. Gak bisa pulang ya. Gak bisa pulang gara-gara ada karnaval, jalan ditutup. Itu untuk Sabtu depan memang di desa saya gitu ya. Nah kalau yang hari ini ya, son horoknya itu di desa sebelah gitu. Desa sebelah. Kalau hari ini itu di desa sebelah, terus minggu depan di tempat saya, di desa saya, terus minggu depannya lagi di desa tetangga juga gitu. Intinya beberapa jalur yang bisa saya tempuh gitu untuk keluar dari desa ya. Ditutup semua karena ada karnaval. Adakah di antara warga Sar yang juga mau ngikutin karnaval? Mungkin hari ini juga masih bekerja di hari Sabtu ini ya. Tapi sekarang karnavalnya itu gak selalu siang loh warga Sar. Sekarang tuh karnavalnya gak kebanyakan sih, beberapa deh. Beberapa itu malam gitu. Jadi start atau dimulai itu abis maghrib. Sekitar jam 6 petang ke atas ya. Jam 6 petang ke atas itu sampai tengah malam. Sampai dini hari bayangan. Dan sekarang kan era media sosial banyak yang live ya. Live di media sosial dan kebanyakan sih TikTok gitu. Nah ketika random buka TikTok terus ngelihatin live di TikTok itu ya, banyak yang masih karnaval tuh sekitar jam 2, 3, bahkan 4 subuh. Itu baru selesai, yang dimulai dari maghrib warga Sar. Gila, segitunya ya. Maksudnya tuh kalau tengah malam bayangin aja, harusnya kamu tidur ya, tapi dengerin son horek bergetar di mana-mana. Kok jadi gitu ya zaman sekarang? Maksudnya itu karnavalnya itu kan kebanyakan siang sampai sore. Tapi sekarang kok jadi malam ya son horeknya? Apa mungkin karena kalau son horek itu kan ada ininya, kayak lampu-lampu yang menyorot gitu ya. Terus katanya sih ada dancernya gitu. Nah itu kan apa ya? Jadi mungkin sensasinya itu lebih dapat kalau malam hari. Mungkin demikian. Tapi kalau malam hari jadi yang karnaval gak terlalu kelihatan. Maksudnya orang-orang di desa itu kan biasanya kayak memakai busana, terus make up gitu ya. Memang udah dipersiapkan tarian-tarian gitu. Tapi gak terlalu kelihatan kalau malam hari ya. Yang kelihatan malah lampu-lampu sorot dari son horeknya aja. Kalau kamu suka gimana? Karnavalnya itu malam apa siang hari warga Sar? Biasanya dimulai itu jam 3 sore ke atas ya, atau jam 2 atau jam 1 siang ke atas. Zaman dulu, tapi zaman sekarang kok malah makin malam ya. Zaman memang mulai berubah warga Sar. Tapi semoga hatimu tidak ya. Sih. Lanjut ke track berikutnya. Kali ini giliran Yeni Inka. Apa kabar mantan?

105 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Warga Star, kan waktu sudah mendekati jam 5 sore, jadi waktunya Fira sudah habis, waktunya pulang. Habis ini bergeser ke Radio Active, sampai jam 7 malam, ada Uzi Auli yang bertugas. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit, dan saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari era Shakira, Kerajakan Banyuwangi. Bye.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Sebelum Rangga dan Cinta, remaja Indonesia pernah memiliki pasangan ikonik dalam dunia perfilman, yaitu Galih dan Ratna. Keduanya adalah nama-nama karakter dalam film Gita Cinta dari SMA. Film drama romansa ini kali pertama tayang di tahun 1979 dengan bintang utama Rano Karno dan Yesi Guzman. Gita Cinta dari SMA menyorot kisah asmara sepasang remaja yang harus menghadapi rintangan berupa banyaknya perbedaan latar belakang keluarga dan suku. Cerita ini pernah diadaptasi dalam bentuk sinetron pada tahun 2003, adaptasi film berjudul Galih dan Ratna pada tahun 2017, dan remake tahun 2023. Soundtracknya yang terkenal berjudul Galih dan Ratna, yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra dan dinyanyikan oleh mendiang Krisya.
0: Starby, Infotainment in Focus.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat sore, apa kabar warga Star? Ketemu lagi dengan Radio Aktif, program yang bikin Anda makin semangat malam mingguan dengan lagu-lagu rock modernnya. Dan tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Man With The Mission dengan Raise Your Flag. Ada saya Uzia Ulia yang bertugas sampai nanti jam 7 malam. Kita sambung dulu dengan kolaborasi Linkin Park bersama dengan Daron Malakian dalam Rebellion.

105,5 Star FM. Gimana kolaborasi Linkin Park sama System of a Down, walaupun cuma diwakili sama Darren Malakian. Kami ambil dari album The Hunting Party yang rilis tahun 2014, ada Babalian, yang mana di lagu ini diproduksi oleh Brad Delson dan Mike Shinoda dari Linkin Park. Sementara untuk penulis lagunya itu ditangani oleh Linkin Park dan Darren Malakian. Jadi kayak ada sentuhan System of a Down, tapi juga ada sentuhan Linkin Park-nya di lagu ini. Cuman memang yang menarik adalah kayak sentuhan System of a Down-nya itu banyak yang bilang itu warna musik waktu era toxicity. Oke, warga Story, buat yang mau gabung di sore hari ini di Radio Aktif, silakan kirim pesan singkat melalui 081-831-0755 atau komen ke media sosial kami. Anda bisa komen di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga bisa lewat akun X at Star FM 1055. Kali ini menggantikan kolaborasi Linkin Park dan Darren Malakian, kami hadirkan Foster the People dengan Houdini.

0: aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Hey, hey, when you're active, continue.

105,5 Star FM, lagu dari Soundgarden dengan Black Hole Sun. Dan selamat sore buat Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Mungkin lagi di kamar aja dari tadi karena kurang enak badan. Ya, namanya penyakit memang gak kenal musim ya. Tapi tenang aja, begitu sakit sebenarnya ada solusi yang gampang banget. Pakai minyak gosok cap tunggal. Jadi solusi sakit tuh gak harus obat. Siapa tahu bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, bahkan mengobati luka luar. Apalagi untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga gampang banget. Bisa di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rezeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Blink 182 dengan I Miss You.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28.

artinya, janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah, lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan taqiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka. Dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang dan memberi peringatan bagi kaum mukminin agar tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan-kawan mereka selain kaum mukminin. Karena sebagian kaum mukminin mereka adalah sahabat bagi sebagian lainnya. Barang siapa yang berbuat demikian, menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai kawan dekat, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bila kalian khawatir akan diri kalian dalam memulai permusuhan terhadap kaum kafir, maka kalian mendapat keringanan dalam kondisi seperti itu untuk mengadakan perjanjian dan perdamaian, bukan dalam kapasitas memberi loyalitas yang merupakan bentuk kecintaan hati dan pembelaan.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Siang-siang nyetak termotor. Mau kemana Pak Le?
6: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
5: Walah. Siapa Pak Le? Nih, lampu motor kok gak nyala toh? Oh,
6: itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
5: Loh Pak Le iki.
6: Kenapa?
5: Saya kena tilang kok kancaku loh.
6: Oh, so toh.
5: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
6: Yo, ngopo?
5: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
6: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
5: Lah ya iya.
6: Oh, sing tenane.
5: Nggur, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Le.
6: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Le pinjem ya.
5: Ya, iki kuncine Pak Le. Sekalian isi na bensinku ya.
6: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Le. Wajan modus tenan we.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Hey, hey, when you're active, haunting.

105,5 Star FM. Baru saja hadir dari I Prevail dengan lagu yang pernah dipopulerkan oleh Taylor Swift, ada Blank Space, yang mana ini diambil dari album mereka yang rilis tahun 2014 silam. Judulnya adalah Heart versus Mind. Blank Space sendiri kayak cerita apa, isi lagunya sendiri gitu ya, tentang seseorang yang kayak dia ini tentang hubungan toksik yang berulang gitu. Kayak saking udah seringnya dia udah apal nih, kalau misalnya ketemu atau kenalan sama orang baru, ya ujung-ujungnya nanti juga sama gitu kan. Kebetulan lagu ini di request sama Mas Pri di Jatiroto. I Prevail-nya sudah kami hadirkan. Terima kasih sudah bergabung dengan Radio Active malam hari ini. Juga saya menyapa untuk Tomingse di Sidoarjo yang menantikan lagu dari Evans Blue. Ini judul lagunya adalah Cold. Kemudian ada Agus Valian di Sumobito yang menantikan Corporate Avenger dengan Voting Doesn't Work. Tentu saja di sini juga ada yang sudah bergabung lewat jalur Facebook, tapi nanti dulu sabar akan kita baca. Sebelum itu saya mau kasih tahu warga Star nih yang setia banget dengerin radio, terutama radio Star FM. Kalau di era sekarang kayaknya radio emang harus berkembang ya, apalagi teknologi digital itu berkembang cukup masif, cukup pesat, dan inovasi-inovasi itu harus dilakukan. Salah satunya yang dilakukan Radio Star FM adalah melalui program Star Kids, program edutainment yang akan mengajak para pelajar untuk belajar langsung di Radio Star FM. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, tentang profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Nah, buat belajar tentang semua ini langsung di Radio Star FM, cukup dengan Rp10.000 per siswa aja. Nah, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Star FM di 081-8310755. Slot untuk mengisi program Star Kids di bulan September sudah dibuka warga Star. Jadi kalau kepingin booking dari sekarang, langsung aja hubungi 081-8310755. Dan buat lihat seperti apa keseruan kegiatan Star Kids, bisa cek Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau at starkids_pandaan. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Evans Blue dengan Cold.

105,5 Star FM. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, masih agak bosan-bosannya kami mengingatkan warga Star yang aktivitasnya di internet atau di dunia maya ini cukup sering gitu ya. Percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang sudah lebih dari 20 tahun dipercaya para pengguna internet khususnya di Provinsi Jawa Timur, Bali, dan Lombok juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Dinet ini sudah memiliki ISO 9001-2015 dan pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Kalau mau berlangganan di net, untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya bisa hubungi 0341-408-93 kali. Sementara untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 031-548-0500. Kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Dilanjut dengan lagu dari Corporate Avengers dengan Voting Doesn't Work.

0: sure who our president is.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Hey,

105,5 Star FM, satu nomor yang baru saja hadir dari System of a Down. Ini adalah requestnya Toto yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Requestnya System of a Down, judulnya terserah, kami pilihkan Prison Song. Ini adalah single yang rilis tahun 2001, Warga Star, sebuah pembuka yang cukup agresif. Satu album dengan Toxicity gitu ya. Terus di lagu ini juga mereka mengkritik tentang, jadi kayak gini, bukan literally penjara gitu ya, tapi kayak sistem industri yang dibikin kayak penjara seolah-olah gitu. Dan tentu saja mereka juga mengkritik tentang obat-obatan terlarang. Kita tinggalkan dulu System of a Down dengan Prison Song. Dari Facebook, masih dari Facebook, kami menyapa ada Petrum John yang menunggu kemunculan Avenged Sevenfold dengan A Little Piece of Heaven. Salam buat semua korban bencana Indonesia maupun Nepal, India, Jepang, tetap kuat walau dalam cobaan. Dan semoga Star FM bisa menghibur kalian. Terima kasih. Ada juga Wawa yang menantikan Collective Soul dengan Mother's Love. Terima kasih sama-sama. Kemudian Tony Azura yang hadir seperti biasa dengan request dari Lamb of God. Kali ini judulnya We Die Alone. Abah Waisel, selamat sore untuk Anda. Walaupun di sini sekarang udah gelap ya, udah malam. Dan juga ada Tam-Tam yang menunggu kemunculan 501 dengan Heavy Lies, The Crown. Kemudian juga ada Satria Putra yang malam hari ini menunggu Soulfly dengan Back to Primitive. Tapi sekarang kita dengarkan dulu satu nomor yang cukup panjang dari Avenged Sevenfold dengan A Little Piece of Heaven.

0: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Baru saja hadir lagu berjudul Tears Don't Fall dari Bullet For My Valentine. Kebetulan lagu ini tadi di request Mas Franky di Bangil Pasuruan. Halo untuk Rohim di Tanggulangin Sidoarjo yang malam hari ini menantikan lagu dari Baby Metal, salah satunya ya, dengan Akatsuki tadi sudah hadir. Kemudian saya juga ketemu dengan Ayub Malmsteen di Jombang loh. Ini kenapa pesannya kok dihapus? Padahal mau ku baca. Kemudian ada Kula Laban di Gedangan Sidoarjo yang nyimak mawon. Dan juga ada Bams di Sidoarjo. Malam hari ini menunggu kemunculan 30 Seconds to Mars dengan Kings and Queens atau Audioslave dengan Like a Stone. Terima kasih. Sama-sama. Dan kami juga masih mengundang warga Star untuk ikut berpartisipasi dalam lomba mewarnai. Tapi yang ikut di sini anak-anaknya ya. Keponakannya boleh atau adik-adiknya juga boleh asal usianya masih 8 tahun ke bawah. Karena ada dua kategori yang dilombakan dalam lomba mewarna Star FM bersama dengan KFC ini dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Kok temanya Warnai Pasuruan? Iya, karena dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Jadi, kategorinya ada dua, kategori A untuk usia 4-6 tahun, untuk kategori B ada usia 7-8 tahun. Hari Minggu tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi, Anda bisa daftarkan segera anak-anaknya karena para pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan untuk orang tua atau pendampingnya juga karena full door prize. Jadi buruan daftar ya karena kuota terbatas. Pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WhatsApp Star FM di 081-83-10755. Sampai jumpa di hari lomba. Dan kali ini kami lanjut dulu dengan lagu dari Collective Soul dengan Mother's Love.

105,5 Star FM. Saatnya kita masuk ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Coklat. Jadi waktu gonta-ganti personil tuh, Coklat sempat mengganti Jacqueline di posisi vokal dengan Ayu Ratna yang pada saat itu adalah mantan vokalis band Garasi. Ayu Ratna sendiri adalah peserta audisi Indonesian Idol tahun kedua, tepatnya tahun 2004, yang sebenarnya kayak langkah dia itu gak sampai final, tapi justru terpilih sebagai pemeran utama wanita dan vokalis di film Garasi, garapan sutradara Mira Lesmana. Penampilan perdana Coklat bersama Ayu adalah di bulan November 2019. Sementara untuk lagu kolaborasi mereka adalah Anak Garuda New Version dan Agresi. Menariknya sama Ayu ini lebih ke kolaborasi ya, dibandingkan kayak dia mengisi vokalis tetap, posisi vokalis tetap. Oke, kita dengarkan Agresi.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanpe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Hey, radioactive, continue.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dari band bentukan Jared Leto, warga Star 30 Seconds to Mars, membawa kita ke penghujung program Radioaktif untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, lewat lagu Kings and Queens. Dan setelah ini jangan pindah frekuensi karena bakal hadir program selanjutnya, ada Rockstars. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup kami hadirkan One Ok Rock dengan Renegades.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Suaranya seringkali dimiripkan dengan mendiang Michael Jackson, tapi Prince adalah sosok yang berbeda dengan sang raja pop. Lahir dengan nama Prince Rogers Nelson, dia dikenal dengan nama panggung Prince. Sosoknya sering disebut sebagai salah satu musisi terbaik dan menjadi pionir dalam munculnya Minneapolis Sound, salah satu subgenre dari musik funk. Di tahun 1993, Prince sempat mengganti namanya dengan sebuah simbol yang oleh para fans disebut sebagai Love Symbol. Tapi di tahun 1998, Prince kembali menggunakan nama panggung aslinya setelah menandatangani kontrak dengan perusahaan rekaman Arista. Semasa hidupnya, album-album Prince telah terjual lebih dari 100 juta salinan di seluruh dunia. Dia juga mengumpulkan banyak penghargaan di bidang musik, mulai dari Grammy Awards, American Music Awards, Academy Award, sampai Golden Globe Awards. Namanya tercatat di Rock and Roll Hall of Fame tahun 2004 dan Rhythm and Blues Music Hall of Fame pada tahun 2016.
0: Star by Infotainment in Focus. Starbites. Did you

Serang selipan kemari Mas Tara FM, kemari harimu cerahkan duniamu. Lewat kemunculan sebuah nomor rekam ulang gitu ya, yang bertajuk Weight of Humanity dari band asal Australia, Charmaine, yang dirilis di tahun ini 2026. Kita ketemu kembali ya, dan bakal awali kembali luncuran nomor-nomor berisik di durasi 3 kali 60 menit 7 sampai dengan 10 malam nanti. Sabtu akhir pekan, hitungan hari yang ke-29 bulan Agustus 2026. Ada saya Yudi Farel yang kembali bertugas jadi teman akhir pekan Anda yang paling berisik tentunya. Okay, selamat datang kembali di Rockstars. Tampilan awal Termace juga bakal segera sesambung dengan kehadiran track anyar dari Iron Flame, Dynasties Fall.

0: kakek.
1: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

105,5 Star FM. Anda baru simak sebuah nomor yang terbilang baru gitu ya. Track ini dirilis 28 Agustus. Jadi baru kemarin 2026 gitu ya. Dan masih sangat segar. Through the Phantom Wall tajuknya. Dan ini merupakan rilisan dari band metal asal Norwegia. Nama mereka adalah Trio Sphere. Lagu ini atau single ini dirilis berbarengan dengan peluncuran album studio keempat mereka yang bertajuk Oceans Above Stars Below yang dilepas lewat label Frontiers Music. Band yang digaungi oleh Ida Hoglund pada vocal and bass, Marius Bergesen pada gitar, Thor Oli Beberg pada gitar, juga Kenneth Ternebi pada drums ini juga melepas video visualizer resmi untuk lagu ini lewat kanal YouTube mereka, lewat kanal YouTube Frontiers Music ya. Baik, tiga nomor pembuka sudah saya lepas. Dan seperti biasa, Rockstars tidak melulu menghadirkan nomor-nomor yang sudah dipersiapkan, melainkan juga bakal menghadirkan nomor ajuan warga Star yang bisa dimunculkan lewat sosial media kami di Facebook atau juga di WA kami 0818310755. Langsung saja saya ketemu dengan yang sudah berkirim pesan singkat via WA. Ada Sony yang ada di kawasan Sidoarjo yang malam hari ini menghadirkan nomor anyar dari Finster Force dalam sebuah track cover dari Pink Floyd gitu ya, Another Break in the Wall Part 2. Selanjutnya ada Anderson yang dari kawasan Sidoarjo yang menghadirkan Coscrat dalam satu nomor bertajuk Caesar's Revolution. Oh, Caesar's Revelation. Ada juga Aib Momstein yang dari kawasan Jombang yang masih memunculkan band asal negeri sendiri dengan nama Banaspati yang perlu saya cek, semoga tersedia begitu ya. Selain di WA, sudah ada beberapa komentar di Facebook kami, di antaranya datang dari Irul Iskandar yang masih bongkar-bongkar album Acroesis-nya Obscura buat disimak salah satu muatannya nanti. Aib Momstein saya juga jumpa di Facebook. Kemudian ada Kim Min Ji yang memunculkan Apparition dalam Paradoxism. Oke, ini dulu beberapa tampilan yang saya usahakan bakal hadir. Dan kita langsung bergeser saja dari Trio Spheres ke satu nomor baru dari Finster Force untuk track cover Pink Floyd, Another Break in the Wall Part 2.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

5,5 Star FM baru saja berlalu tampilan dari band yang kemunculannya itu diharap oleh Kim Min Ji yang sudah hadirkan request lewat sosial media kami di Facebook ya. Paradoxism sudah geser kita 51 menit dari 7 malam waktu Star FM. Sekarang saya sambung saja untuk ketemu dengan warga Star yang sudah hadirkan requestnya lewat WA. Baik, kini saya ketemu dengan Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto yang rupanya menghadirkan salah satu tampilan karya dari band progresif Fallen Letters dalam A Fracture Monologue. Kemudian ada juga Gigi yang ada di kawasan Malang begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen diputarkan Frozen Crown, Who Wants to Burn in Heaven. Ada Camelot featuring Tobias Sammet dalam One Last Masquerade, Flotsam and Jetsam yang The Edge of Nowhere atau Triosphere. Triosphere sendiri sudah muncul tadi. Ada juga Iron Savior lewat The Creature Steel. Baik, terima kasih GG untuk beberapa opsi pilihannya. Saya bergeser dari Anda untuk ketemu dengan Anwar Eko yang menantikan karya lawas dari formasi Slayer, Chemical Warfare. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Riti, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, juga Mas Robert dan Pak Eko Metu. Sambung ke Facebook ya. Ada Kuku Syafat yang menantikan Sanctuary-nya Camelot. Ada juga Chris Fislik yang nitip satu track dari kelompok Dream Theater Constant Motion. Buat tadi dengar bareng Bapak Hermulyono, Toto Blendrang, Tony Azura, Anwar, kemudian Arfi Dianto, Hendrik Beat, Wawa Wawa juga semuanya aja. Oke, terima kasih. Satu lagi ada hamba tetap Wawa yang menantikan Spell of Destruction dari Burzum atau dengan Burzum ini ya. Dibolak-balik. Oke, nanti dicek ya. Terima kasih. Ini yang sudah siap bakal segera hadir adalah satu nomor baru dari kelompok Frozen Crown yang juga jadi salah satu nomor pilihan dari GG begitu ya. Namun sebelum kita simak nomornya, saya ingatkan dulu untuk Anda untuk tidak melewatkan putra-putri Anda untuk ikut memeriahkan lomba mewarna dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bareng Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Digelar pada hari Minggu tanggal 20 September 2026 yang akan datang dari jam 7 pagi sampai dengan selesai ya. Ada dua kategori untuk usianya. Silahkan disesuaikan dengan usia putra-putri Anda. Kategori A untuk 4 sampai dengan 6 tahun dan kategori B untuk usia 7 hingga 8 tahun ya. Para pemenang nantinya akan berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bakal seru. Termasuk juga untuk para orang tua dan para pendamping karena acaranya full door prize. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra putri Anda karena kuota terbatas. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA saja via WA Star FM di 081-83-10755. Baik, ini dia Frozen Crown dalam Who Wants to Burn in Heaven.

0: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
3: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
2: Sukses dong, Venacare.
3: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
2: Sama, herbal Venacare setiap hari.
3: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
2: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare.

105,5 Star FM. Anda baru simak ya sebuah single baru yang dilepas oleh formasi Camelot. Tepatnya ini jadi single terakhir mereka yang terambil dari album paling anyar mereka Dark Asylum yang dirilis Jumat kemarin 28 Agustus lewat Napalm Records. Sanctuary ini dibangun di atas fondasi riff yang berdenyut kuat dan nuansa megah non sinematik gitu ya. Vokalis utama Camelot Tommy Karevic berkolaborasi dengan Clementine Delaney dari Vision of Atlantis, juga Ignacia Fernandez, vokalis The Cessus sekaligus Miss World Chile saat ini, membentuk trio vokal yang sangat dinamis sekaligus memukau. Dengan segala kemegahan dan keberaniannya, Sanctuary ini memperlihatkan Camelot yang memantapkan pijakan sebelum melesat dalam perjalanan kemenangan lintas benua yang gemilang. Berlatar di dunia era New Victoria yang kelam, Dark Asylum mengajak para pendengar melintasi gerbang Ravenhill Asylum, sebuah institusi megah yang awalnya dibangun sebagai katedral agung, namun kini beralih fungsi menjadi tempat di mana saints, keyakinan, dan kegilaan hidup berdampingan dalam ketegangan. Guna memperkuat pengalaman menyeluruh di Ravenhill, Dark Asylum akan dirilis dalam berbagai format menarik, termasuk edisi vinyl standar berwarna emas, perak solid, dan hitam klasik, juga edisi khusus bersertifikat dengan varian white label, white splatter, juga blood fill, berisi cairan menyerupai darah gitu ya, yang masing-masing dilengkapi dengan booklet resmi tebal 24 halaman. Tersedia pula beragam pilihan CD Digipack, termasuk versi 2 cakram yang memuat versi instrumental album, serta pilihan format kaset dan digital. Camelot ini semakin mengeksplorasi ranah sinematik dan atmosferik ya, dalam album Dark Asylum, menyelami kegelapan teatrikal sembari tetap mempertahankan elemen melodi khas yang menjadi identitas musik mereka. Cahaya lilin tampak bergetar di sepanjang lengkungan bangunan yang menjulang dan koridor batu yang dingin saat tak Anda disambut oleh sosok-sosok yang tak asing lagi. Otak di balik Avantasia, Tobias Sammet, Lea Sophie Fischer dari LVT, Delaney Fernandez, Renvik Ziv Suwara Dottir, Solveig Sarah Lupold, ada juga Billy King. Identitas pun retak, realitas melengkung, dan kendali beralih ke tangan tak terlihat yang menuntun tokoh utamanya yang terjumus ke dalam kegelapan psikologis yang pada akhirnya berujung pada transformasi dan mungkin sebuah tempat perlindungan alias sanctuary. Mulai dari nuansa cinematic action world sampai dengan kedalaman introspektif sanctuary dan misteri berlapis dalam Ivy, My Dear, Dark Asylum hadir sebagai perjalanan yang benar-benar imersif, memadukan kemegahan orkestra, melodi yang menghantui, dan penceritaan teatrikal menjadi satu visi yang utuh. Sudah ada beberapa rumor dari formasi Sanctuary di album baru ini, tepatnya beberapa single mereka yang sudah dibocorkan dan sudah tayang di Rockstars. Kesempatan lain kita bakal eksplorasi ya, muatan-muatan yang dirangkum di album baru ini. Baik, sekarang tambah lagi ketemu dengan warga Star. Kini saatnya saya ketemu dengan Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo yang menghadirkan Sunday Kala atau Imperial Circus Dead Decadence. Selamat bergabung juga untuk Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes yang menghadirkan nama Gorguts atau Suffocation, ada juga Dead Surflash. Malam hari ini di Sapa Tombo nanti Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Satu lagi di Facebook, maksud saya di WA, ketemu dengan Kula Laban yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo yang menantikan Cannibal Corpse. Salam metal saja untuk Cak Sewe yang ada di Tumapel. Selamat menikmati. Selanjutnya saya tambah kebersamaan warga Star di Facebook. Ada Hendrik Beat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu No Living Witness dalam Dehydrator, single baru mereka atau Word Once Written, nomor yang lainnya sebagai opsi. Tony Azura menginginkan Cataclysm saja dalam Soul Destroyer. Selanjutnya ada Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari kawasan Suramadu. Mau simak Carcass dengan track mereka apapun. Disapa Arvi, Anwar Eko, Chris Veselik, Tony Azura, Wawawa, Marcel, Robert Cavalera, Eko Metu, Lawless, juga John Sableng dan Wak Rite.
Baik, ditahan sampai sini dulu kebersamaan warga Star, nanti dijumpa lagi. Kini kita bakal simak dulu nomor lawas Slayer, Chemical Warfare.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Waduh, ya. Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
2: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus, sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut, ah.
1: Ah, ngantuk aku Bang.
2: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
2: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
1: Iya Bang, aku belum mandi.
2: Yo, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
2: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Saya baru melepas sebuah tampilan dari band yang ditunggu hadirnya oleh Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin begitu ya. Dan mereka hadir dalam sebuah nomor yang dilepas pada penghujung tahun kemarin, 7 Desember 2025, bertajuk Anima Immortalis S. Dari mereka, satu band yang punya nama lumayan panjang, Imperial Circus Death Decadence. Band asal Jepang gitu ya. Single ini sendiri waktu itu dilepas bertepatan dengan turnamen OWC World Cup atau OWC sebagai lagu penentu Grand Finals Tea Breaker gitu ya. Nomor ini juga mendapat perhatian luas dari komunitas Gym Rhythm atau Game Rhythm yang penggemar musik metal Jepang karena aransemennya yang cepat gitu ya, sekaligus megah. Sementara di sampul singlenya ditampilkan karakter dengan rambut hitam panjang dan tanduk gelap. Terdapat juga detail kerangka bagian leher serta sayap bulu besar berwarna gelap pada karakter ini. Oke, itu dia tampilan dari Imperial Circus Death Decadence sekali lagi dalam Anima Immortalis X. Saatnya saya tambah kembali ketemu dengan warga Star yang sudah merapat di sini. Ini giliran saya ketemu dengan Jeffrey yang ada di kawasan Ngoro yang memunculkan nama Alkonos dalam War is Close. War is Close by Us, gitu ya. Ternyata belum selesai. Halo juga untuk Agus Valian yang ada di kawasan Sumobito Jombang yang memunculkan Freedom Call dalam Ocean. Ada Tom Bonati yang mau dengar Vision Divine dalam Take on Me. Bisa Pak Robert Cavalera, Arvi Florinen, Eko Metu, Ayub Momsin, juga Toto Blendra. Eko Metu malam hari ini gak muncul ya. Tumben. Oke, sementara itu dulu, nanti disambung lagi. Sekarang saya tambah juga yang ada di Facebook ya. Giliran jumpa siapa nih sekarang? Arsyad Syarawi. Mau simak Alterian dalam Starlit Shore. Roman Mulya Warman hadirkan Every Time I Die-nya Children of Bodom, sedangkan Monique Harry memunculkan Elven King dalam dua karya mereka. Oh bukan, satu karya mereka, Elven Legends. Oke, siap. Nanti disambung lagi ya.

Sebelum ke nomor berikutnya warga Star. Oke, saya tahan dulu, saya langsung ke info ini dulu ya. Ke satu nomor yang jadi pilihan dari Hendrik Beat. Ini kaitannya dengan band dengan nama No Living Witness yang akan merilis sebuah mini album bertajuk Ions of Disintegration pada 2 Oktober 2026 nanti. Mini album ini berisi 5 track anyar mereka begitu ya. Dan salah satu di antaranya di request oleh Hendrik B. Tracknya bertajuk Dehydrator. Seperti apa? Kita simak bersama.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Waduh, Anda. Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
2: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus, sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ta?
1: Ah, ngantuk aku Bang.
2: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
2: Sik, bentar. Bawa apa ini yo? Kok lebus?
1: Iya Bang, aku belum mandi.
2: Pio, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
2: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Penuhi permintaan dari Toto Blendrang yang ada di kawasan Suramadu akan penampilan dari Carcass. Selepas mereka lewat salah satu muatan album mini mereka di tahun 2020 yang bertajuk Despicable. Mini album ini bermuatan 4 nomor. Satu di antaranya track yang baru saja kita simak, yakni The Living Dead at the Manchester Moor. Nah, aktivitas band legendaris satu ini saat sekarang dikabarkan tengah aktif jalan tur dunia dan tampil di beragam festival metal internasional di sepanjang tahun ini. Setelah menyelesaikan rangkaian festival musim panas di Eropa, mereka bersiap untuk lanjut ke tur wilayah Asia dan Oseania. Mereka dikabarkan sukses mengguncang panggung festival besar di Eropa seperti Hellfest di Prancis, kemudian Helsinki Metal Festival di Finlandia, juga menjadi headliner di Metal for Emergency di Italia pada pertengahan 2026. Carcass punya jadwal tur intensif di beberapa wilayah, di antaranya tur di Jepang pada bulan depan, September gitu ya. Mereka akan tampil di Tokyo, di Toyosu PIT dan Space Out. Kemudian tur Oceania, Putrefying Down Under pada bulan September hingga Oktober 2026. Carcass ini akan melakukan tur bareng band extreme metal Brujeria lewat kota-kota besar di Australia seperti Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane, serta berakhir di Auckland, Selandia Baru. Mereka juga punya jadwal tur Asia di bulan Oktober, tampil di Tianjin dan Shanghai, China, Bangkok, Thailand, juga menjadi salah satu headliner utama di festival Bangalore Open Air 2026 di India pada 10 Oktober 2026. Sementara di November 2026, mereka bakal kembali ke kandang sendiri, tampil di BEC Arena Manchester. Sementara terkait dengan karya album baru, Carcass belum berencana merilis album dalam waktu dekat ini ya. Fokus utama dari Jeff Walker dan Bill Steer adalah sepenuhnya dicurahkan pada aktivitas panggung live. Materi penuh terakhir yang mereka rilis adalah album Torn Arteries di tahun 2021 yang mendapatkan banyak pujian dari kritikus musik. Formasi Carcass saat sekarang ini tetap solid dipimpin oleh duo legendaris Jeff Walker pada vocal and bass, Bill Steer pada gitar, didukung oleh Daniel Wilding pada drum. Pada tur musim semi di awal tahun 2026, Daniel Wilding sempat absen sementara karena urusan keluarga dan posisinya diisi oleh Walteri Verinen, drummer Opeth. Namun, Wilding dipastikan kembali untuk agenda tur selanjutnya. Yaitu kabar seputar formasi legendaris Carcass. Tracknya sudah kita simak juga. Dan kita bakal melanjut warga star yang sudah join di sini ya. Arvi Florinen yang ada di kawasan Darap Kuning Gresik, selamat malam. The Saints of Die Believe ditunggu dalam Forever ataupun Nebula Queen. Di Sapa Roberto.

Çok klas. Ya, tepatnya Coklat diharap tampil di segmen Star of the Month ini dari kantung album Rasa Baru, sebuah album studio yang terhitung sebagai album kedua dari Coklat yang dirilis di tahun 2001 yang silam. Album ini memuat lagu-lagu menjadi signature song mereka seperti Karma dan Luka Lama ya. Album ini jadi sukses besar di pasaran dan sanggup melejitkan nama Coklat menjadi salah satu grup musik papan atas di Indonesia. Kesuksesan album ini menjadikan label musiknya kala itu yakni Sony Music merilis ulang Rasa Baru Day pada tahun selanjutnya dengan memuat dua lagu baru seperti Bendera dan versi remix dari lagu Karma. Pada tahun 2007, Rolling Stone Indonesia memasukkan Rasa Baru ke dalam daftar 150 album Indonesia terbaik mereka, di mana album ini bertengger di posisi 143. Kita simak Coklat dalam Karma.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
1: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM, giliran yang sudah menghadirkan Cataclysm dalam Soul Destroyer yang merupakan tampilan yang diinginkan. Oke. Saatnya untuk tuntaskan jumpai warga Star yang sudah join di program ini, tersisa yang ada di Facebook gitu ya. Terima kasih untuk Putri Karisma Wijayanti yang malam hari ini bersatu lewat program Rockstars di Facebook gitu ya. Katanya sebelumnya ucapkan turut berduka atas meninggalnya Abah Topan, pelawak senior yang dulu pernah ikut grup Ketoprak Humor gitu ya. Nah, requestnya dari formasi Edani Pancaroba ada Satria Putra yang mengunggulkan LVT dalam The Prodigal One. Sedangkan Bapak Jom Sablang memutuskan untuk menyimak saja. Nah, dengan ini tuntas semuanya sudah saya jumpa. Tinggal deretan tracknya yang sudah ada dalam antrian dimainkan satu persatu ya. Saya juga manfaatkan waktu untuk jumpai warga Star yang punya putra-putri duduk di bangku TK atau SD. Ini bisa diikutkan dalam sebuah acara yang jadi inovasi sekaligus juga kembangan dari era yang serba digital bagi Star FM, melahirkan program Star Kids di mana kami membuka studio kami untuk jadi bagian dari proses pembelajaran. Di acara ini para siswa terutama untuk tingkat TK dan SD bisa belajar ya tentang cara kerja radio, profesi penyiar, juga public speaking termasuk tour radio. Dan yang tidak kalah pentingnya bisa siaran juga di Radio Star FM tentunya. Ini semua cukup dengan Rp10.000 saja per siswa, di mana sekolah dari putra-putri Anda sudah bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia juga paket bundling, kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa Anda segera kontak saja Star FM di 0818310755 untuk informasi yang lebih lengkap lagi. Dan kalau Anda ingin tahu, penasaran seperti apa jalannya program Star Kids ini, Anda sudah bisa cek juga lewat video-videonya di Instagram atau TikTok @starfm105.5 atau juga starkids_pandaan. Oke, kini kita segera beralih saja dari Cataclysm ke Dream Theater untuk Constant Motion.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

95,5 Suara FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Kehadiran Vision Divine yang sudah mengcover sebuah nomor dari AHA, Take On Me. Jadi tampilan yang geser kita sampai di penghujung waktu dari kabar semar kita yang sudah terjalin sejak 7 malam tadi di program Rockstar. Kini waktunya saya Yudi Farel bakal segera akhiri tugas dengan lepas satu tampilan paling pungkasan. Tepatnya satu nomor cover dari kelompok Iron Maiden yang dibawakan oleh Van Kanter. Kita pisah hari ini dan ketemu lagi besok di jam yang sama. See ya.

0: 105,5 Asar FM, kekudusan Tuhan itu indah, karena itu datanglah mendekat kepadanya, karena dia mau tunjukkan betapa indahnya kekudusannya, ya kan? Tidak ada yang lebih indah berkat kasih selain Tuhan, dan dia itu mau kita datang mendekat kepadanya, dan kita akan menemukan hal sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan, gitu ya. Dia adalah Tuhan yang kudus, dia Tuhan yang besar. Dan sebelum kita merenungkan satu renungan, saya hadirkan lebih dulu yang satu ini dari NDC Worship dengan Kuasamu Terlebih Besar.
1: Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.
1: 105,5 Star FM, satu pujian, kuasamu terlebih besar ya. Dan kita akan merenungkan satu renungan, kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat waktu ini dan menyerahkan renungan pagi ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati kami, beri kami pengertian dalam segala sesuatu dan Roh Kudus yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, praktikasi pagi ini kita akan bersama-sama belajar ya, mengingat kembali untuk kita bersemangat. Praktikasi ya, masih bersemangat atau kita sudah mulai kehilangan semangat dalam hidup ini? Ya. Bersemangatlah praktikasi ya, bersemangatlah, karena kita ini tidak pernah sendirian. Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 18 ayat 14 ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi, miliki semangat dalam hidup ini, perhatikasi. Ya kan? Karena kita tidak pernah sendirian, perhatikasi. Dalam Ibrani 12 ayat yang ke-1 di situ dituliskan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ini saya dapat ya waktu kemarin saya ada di sebuah tempat gelanggang olahraga begitu, menetikasi. Ya. Saya tergabung dalam sebuah tim dan saya bertugas itu. Jadi kemarin saya ada di arena olahraga begitu. Selesai bagian lapangan, saya menjumpai begitu banyak anak-anak muda, senang sekali ya. Anak-anak muda datang pergi begitu. Ya, ada yang bertanya ini itu ya, saya memperhatikan kehidupan mereka, pergaulan mereka, berganti-ganti mereka datang dan pergi begitu, menarikasi. Dan saya sangat senang sekali berada di antara mereka. Ya, itu adalah pertandingan futsal begitu ya, antar sekolah begitu, menarikasi. Hari ini pun masih ada pertandingannya, cuman saya nggak ikut untuk hari ini. Di situ saya lihat masing-masing tim itu punya supporter masing-masing. Supporternya yang main berapa sih futsal ya kan? Tapi supporternya itu banyak yang datang gitu. Teman-temannya mendukung. Ditambah lagi mereka membawa senjata perang mereka masing-masing gitu ya. Marching band gitu. Drum band begitu menarikasi. Jadi masing-masing membawa alat perangnya masing-masing gitu ya, ditambah maskotnya ya, penutup kepala, ada yang bentuknya ikan paus, ada yang bentuknya walrus gitu ya. Ada yang bentuknya beruang gitu, macam-macam ya. Tiap sekolah punya maskot sendiri-sendiri gitu ya. Dan sebelum mereka bertanding ya, tim supporter berlatih lebih dulu gitu ya. Mereka berlatih tabuhan-tabuhan ya. Saya kalau dengar itu seperti suasana perang gitu. Jadi yang tanding, bukan hanya yang tanding tapi supporternya itu, wah, memainkan alat musiknya juga, wah, sudah nuansanya seperti perang gitu, benar gak sih? Gitu. Dan saya lihat penegasi yang main berapa, tapi supporternya ada berapa penegasi. Nah, kemarin saya dapat sebuah pengertian bahwa terkadang bukan tentang pemainnya, tapi tentang kekuatan supporter. Terkadang ya, yang bermain di lapangan itu menjadi punya semangat, tiba-tiba punya kekuatan lebih, karena mereka tahu bahwa ada orang-orang yang mendukung mereka dengan luar biasa, sehingga mereka bisa mengeluarkan potensi terbaik mereka. Karena apa? Karena disupport. Ya, ada yang support benar gak sih? Ya, dan teman-teman mereka seperti itu, dah itu bisa membangkitkan kekuatan mereka waktu ada di lapangan gitu, benar gak sih? Kekuatan supporter itu sangat-sangat juga menentukan. Karena itu kita perlu yang namanya support system ya. Apakah Anda punya support system, orang-orang yang terus mensupport Anda di sekeliling kita, untuk kita ini berjalan dalam iman, benar gak sih? Kemarin saya buat video singkat di sekitar arena olahraga itu. Saya buat video sedikit ya, apa yang saya dapat. Ada yang mengomentari, amin, amin, amin, begitu ya. Amin. Yang saya bahas ya, yang pagi ini saya sampaikan gitu ya. Kemarin saya buat video singkat renungan di sekitar arena pertandingan gitu ya. Karena saya lihat malam itu setelah ada yang bertanding, setiap ada yang bertanding selesai, mereka akan berkumpul gitu ya, berkumpul melingkar begitu ya, jadi ya sekumpulan anak-anak muda yang begitu banyak gitu ya. Dan mereka mengucapkan yel-yel mereka masing-masing gitu ya. Luar biasa saya melihat gitu. Dan saya mendapat sesuatu ketika saya melihat gitu. Tentang kekuatan supporter gitu. Dalam perjalanan iman pun kita ini perlu punya supporter ya. Support system, teman-teman yang selalu mendukung kita gitu ya. Punyakah kita teman-teman yang mendukung kita untuk ayo terus maju dalam iman gitu ya. Ayo terus, jangan menyerah. Ayo terus, bangkit. Ayo terus, coba lagi gitu ya. Ayo, kamu bisa. Kemarin satu kelompok yang saya sempat rekam itu kan, saya bagikan di status. Mereka berkata, iso, begitu ya. Yel-yelnya seperti itu. Bisa. Memberi semangat, menurut kasih, bahwa mereka bisa. Bagaimana kalau kita gak punya support system gitu ya? Perhatikasi. Ya. Setiap kita pasti punya. Terlebih lagi kita punya ya, support system yang paling lingkarannya paling dekat dengan kita adalah keluarga. Keluarga itu ya apapun keadaan kita di luar, ketika kita pulang begitu ya, ya keluarga itu akan terus mensupport kehidupan kita. Ayo semangat gitu kan. Keluarga adalah lingkaran terdekat kita yang akan terus memberikan kita semangat, menurut kasih. Kita ini ibarat sedang ada di gelanggang pertandingan ya. Ibrani 12 ayat 1 ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini ibaratnya kita ini sedang ada di gelanggang stadion olahraga zaman Romawi. Nah, di situ ada tribun-tribun tempat penonton duduk, dan banyaknya saksi ini diibaratkan seperti lautan penonton yang digambarkan bagaikan awan gitu ya, yang duduk di tribun saking banyaknya bagaikan awan ya kan? Awan itu gambaran begitu banyaknya orang ya, begitu banyaknya orang yang memadati gitu, benar gak sih ya? Ya. Awan itu semakin padat semakin berat gitu ya. Nah. Jadi benar gak sih, ada begitu banyak yang mengelilingi kita ya. Mereka adalah orang-orang yang sudah lebih dulu menang pada dedikasi. Ya. Dan mereka itu duduk di sekeliling kita begitu dedikasi. Menyaksikan kita bertanding ya kan, dalam pertandingan iman. Ya. Nah, kita ini mempunyai banyak saksi, perhatikasi yang menang terlebih dahulu, gitu ya. Dan mereka melihat kita bertanding, perhatikasi. Dan mereka tentu ingin melihat saudara dan saya menang. Gitu ya. Mereka ibaratnya lautan penonton bagaikan awan yang duduk di tribun bersorak, begitu ya. Dan menyemangati kita yang saat ini masih berjuang di lintasan lari dunia. Perhatikasi. Memberi kita semangat. Sebelumnya di Ibrani 11 itu dituliskan banyak tokoh-tokoh iman, gitu ya. Karena iman, gitu ya. Di sini dituliskan ada banyak. Karena iman maka Henok, karena iman maka Nuh, karena iman, ya kan, Abraham, gitu kan, taat. Karena iman Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun sudah lewat usianya. Karena iman, ya kan, maka Abraham mempersembahkan Ishak. Karena iman Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, gitu ya. Karena iman maka Yusuf, karena iman maka Musa, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko, karena iman mereka melintasi tanah kering. Ini adalah cerita-cerita kehidupan benar kasih, di mana ada pemenang-pemenang kehidupan pada masanya yang mereka menang karena iman. Mereka inilah saksi-saksi iman, penat kasih, yang duduk memberikan kita semangat, gitu ya. Jadi ketika kita ini mulai lelah, lihat mereka yang terlebih dulu menang, gitu ya. Sehingga kita ini punya kekuatan untuk bangkit sekali lagi, mengerahkan kekuatan sekali lagi, gitu ya. Berlari sekali lagi. Ketika kita melihat mereka dan apa yang terjadi dalam hidup mereka karena iman mereka, maka kita akan dikuatkan, gitu ya. Benar gak sih? Nah, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Karena itu mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya kan? Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, jadi saya nggak tahu bagaimana keadaan Anda hari-hari ini. Apakah Anda sedang lelah, capek, tidak bersemangat, rasanya tidak ada yang mendukung Anda? Nah, ingat bahwa ada yang sedang mengelilingi kita yang enggak kita lihat, benar kasih. Ya, tapi kisahnya kita tahu. Nah, itu bagaikan mereka itu ada di sekeliling kita, bayangkan itu dalam hidup kita itu mereka mengelilingi kita, ngelihat kita. Ya. Ya. Jadi ketika kita mulai lelah, bayangkan bahwa ada tokoh-tokoh iman itu yang sedang melihat kita. Gitu kan? Beri semangat kepada kita yang masih berlari berharap kita itu menang seperti mereka telah menang. Adakah yang lelah, yang tidak bersemangat hari ini, yang imannya mulai hampir padam, ya? Bangkit sekali lagi, berarti kasih. Bangkit sekali lagi. Karena ada sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah menyerah. Terus berlomba dengan tekun. Tekun itu di dalamnya ada kesabaran dan ketabahan. Cara untuk mencapai kemenangan sama dengan cara yang dipakai orang-orang kudus dalam Ibrani pasal 11 ya, tentang ya saksi-saksi iman. Cara untuk menang bagaimana? Cara untuk menang adalah dengan sabar, tabah, penat kasih, tetap taat, penat kasih, tetap percaya. Itulah cara mereka menang. Di dalamnya ada kesabaran, ketabahan, ada ketaatan, ada kepercayaan yang tidak surut walaupun, gitu ya, yang kita lihat di depan mata itu kok sepertinya bertentangan gitu, benar gak sih? Ya. Kita lihat bagaimana tokoh-tokoh iman ini menang, benar gak sih? Mereka ini menang, ya, lewat ketaatan, ya, tetap taat, ya, apapun yang terjadi, tetap sabar, tetap tabah. Ya, penat kasih. Maju terus hingga mencapai akhir. Jadi cara untuk mencapai kemenangan adalah dengan cara yang dipakai orang-orang kudus, ya kan? Maju terus sampai mencapai akhir. Ya, kita harus membuang dosa yang menghalangi kita. Godaan terbesar adalah untuk menyerah, tapi jangan pernah menyerah. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di sana ada kemenangan, gitu ya. Di sana ada kemenangan. Bersemangatlah. Saya tuliskan di status Facebook pagi ini karena kita tidak sendirian. Karena memang hidup kita sedang disaksikan, benar gak sih? Dan saksi-saksi iman ini berharap kita menang. Mereka mengelilingi kita seperti orang-orang yang duduk di tribun stadion, dan kita yang sedang ada di lapangan ini. Jangan pernah menyerah. Jadi, waktu kita lelah, coba ingat mereka lagi, kisah mereka, bagaimana mereka menang, ya. Bagaimana mereka itu mempertahankan iman sampai akhir, gitu ya. Dan apa yang didapat mereka? Suatu yang luar biasa. Karena itu tetaplah beriman, ya. Jangan pernah padamkan iman, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Iya. Kemarin waktu saya dapat ini, saya lihat ke atas. Ada begitu banyak awan, benar kasih ya. Kemarin malam saya lihat ke atas langit, ada begitu banyak awan yang sedang ditiup angin. Ya. Banyak sekali awannya, benar kasih ya. Iya kan? Menjadikan perenungan saya malam itu semakin nyata, begitu benar kasih ya. Bahwa kita ini gak pernah sendirian. Ada yang selalu mensupport hidup kita. Kalaupun tidak ada, Anda merasa tidak ada yang mensupport, ingatlah bahwa kita ini dikelilingi oleh banyak saksi. Bagaikan awan, karena saking padatnya dan banyaknya, benar kasih ya, yang sudah menang, benar kasih. Mereka melihat kita dan ya, mereka berharap saudara dan saya menjadi pemenang sama seperti mereka telah menang. Jadi kalau Anda atau kita ini capek gitu, mereka akan beri semangat. Ayo, ayo. Tuhan kita nggak bisa dengar, benar kasih. Ada begitu banyak kesaksian, ya. Tempatkan itu di sekeliling hidup kita. Kesaksian tokoh-tokoh iman di sekeliling kita, ya. Ya. Seolah berkata, ayo kamu bisa, gitu. Ingat gak sih, ya? Ayo kamu bisa, ya. Jadi tempatkan diri kita bahwa kita gak pernah sendirian. Saya yakin ketika kita gak pernah sendirian, merasa ada ada yang mensupport saya. Saksian, saksi-saksi iman yang mengelilingi kita untuk memberi kita semangat selalu ada di sekeliling kita. Maka kita tidak akan pernah menyerah gentar, ya kan? Tapi yang terjadi adalah kita punya kekuatan lebih untuk kita bangkit lagi, jalan lagi, mencoba lagi, ya, dan tetap yakin bahwa sama dengan Tuhan ada kemenangan. Benar kasih, ada kemenangan. Ingatlah bahwa kita tidak pernah sendirian. Ingatlah bahwa kita tidak pernah sendirian. Kalau Anda punya keluarga yang tidak mensupport Anda, mungkin tetap ada ini ya, banyak saksi ini perhatikan yang perlu kita pegang. Nah, keluarga Anda mungkin broken ya, Anda nggak punya keluarga yang baik, mungkin keluarga Anda amburadul begitu ya, misalnya sudah apa, keluarga nggak bisa support apapun dalam hidup saya, beri semangat nggak ada, yang ada hanya kekacauan, kacauan ini itu perhatikan. Ingat bahwa kita punya banyak saksi ini, yang berharap kita menang sama seperti mereka telah menang. Ingat itu, nanti kasih ya. Yang karena iman, karena iman, karena iman. Saya nggak tahu pergumulan Anda apa hari ini, ya, tapi percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada yang selalu memberi kita semangat. Ada yang selalu memberi kita semangat. Lebih lagi Roh Kudus yang menyertai kita. Rohnya yang menyertai kita itu akan selalu memberi kita semangat. Ayo, bangkit lagi, ayo. Coba lagi, jalan lagi, ayo. Jangan berhenti sampai di sini. Ayo, bangkit, jalan sampai akhir, gitu kan? Sampai selesai. Itu melihat biasa. Sampai selesai. Mungkin. Sampai selesai. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan. Ini sebuah perenungan yang saya dapat kemarin malam gitu ya. Waktu saya ada di arena pertandingan olahraga, saya merasakan sebuah kekuatan dari Tuhan begitu, benar gak sih ya? Ya. Sebuah kekuatan dari Tuhan ketika saya memperhatikan supporter yang begitu banyak. Iya ya, gitu ya. Kemenangan mereka itu karena ada begitu banyak orang yang mensupport. Gitu ya, yang saya video itu mereka masuk final dan ya akan bertanding lagi. Gitu. Senang melihat mereka, benar gak sih? Support itu sangat penting. Ya, cari orang-orang yang bisa memberikan kita dukungan, support. Ya kan? Bisa teman, ya, 1-2 orang ya, yang selalu menyemangati kita. Kekuatan support itu luar biasa. Jadi supporter itu luar biasa. Nah, karena itu jadilah juga supporter buat yang lain. Ayo semangat ya. Kalau Anda melihat teman Anda lemah, ayo semangat ya. Kamu pasti bisa. Ayo. Tetap pegang iman di dalam Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Bangkit. Jalan terus sampai akhir. Sampai menang. Karena kita dipanggil tuh menjadi pemenang. Dan meraih mahkota kehidupan gitu ya. Ya. Sekali lagi perhatikan sih, sorak-sorai dukungan supporter itu begitu luar biasa. Kemarin malam saya dengar dari kejauhan begitu, wah luar biasa ya, bagaimana mereka mensupport teman-temannya gitu. Dan itu yang memberi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ya perhatikan sih. Ini renungan singkat yang bisa saya bagikan, kiranya boleh menjadi berkat. Dan saya akan hadirkan

Yang satu ini dari Sari Simorangkir, saya hadirkan dengan Bersamamu. Selalu ada supporter, ya kan? Dalam setiap musim hidup kita ada Tuhan, ada saksi-saksi iman, ada teman-teman kita, ya sih. Jadi jangan pernah menyerah, karena kita ada di gelanggang pertandingan dan yang menonton kita berharap saudara dan saya menang. Jadi bangkitkan kekuatan, kerahkan semua kekuatan dan maju, rebut kemenangan.

105,5 Star FM ya, apapun kehendakmu biarku berkata ya Tuhan ya. Judulnya ya Tuhan, single terbaru Billy Simpson bersama dengan Eliseba Sutopo ya, membawa kita di menit yang ke-17 lepas dari jam 6 pagi waktu Star FM. Oke, satu pujian yang sangat indah, berkata kasih, dan saya sapa untuk Anda yang sudah bergabung di jalur iya, WA Star FM. Terima kasih buat kebersamaannya. Di sini ada Ibu Kamila di Sidoarjo mengucapkan selamat pagi, bersyukur karena kita masih diberi hidup hari ini, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik dari hari kemarin ya. Kiranya setiap langkah hari ini dipenuhi kebaikan dan berkat Tuhan. Terima kasih Pak Purmanam juga pagi ini mengucapkan shalom, selamat pagi Mas Julius. Requestnya akan indah pada waktunya dari Ellen Mamo. Menyapa Yang Pono, Pak Widianto, Pak Irawan, Om Yudi, Mas Adi, Ibu Aci, Ibu Ira, Furin, Mika, Mbak Vivin, selamat pagi. Terima kasih Mas Julius, semoga sehat dan sukses ya. Berkat yang dibagikan dari Hosea 6 ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Oke, terima kasih juga untuk Kian di Candi Sidoarjo. Karena kau mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat semua pendengar PTL dimanapun berada. Requestnya aku diberkati dari Lydia Huta Barat. Tuhan Yesus memberkati ya. Ada Ibu Wayati, ucapan shalom kak ya. Selamat pagi, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia selalu. Selamat hari Minggu dan Tuhan berkati dalam segala hal. Kuasamu terlebih besar tadi sudah hadir ya. Terima kasih juga untuk Ibu Meti yang tadi menanyakan streaming Radio Box. Gak bisa diakses tapi sudah bisa tadi ya. Terima kasih untuk Pak Paulus Kumala mengucapkan shalom, selamat pagi PTL, Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan, semua kru yang bertugas dan semua pendengar siar radio Star FM Pandaan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ada berkat yang dibagikan, hidup orang Kristen akan sangat berarti jika kita tahu cara mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Salam sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Ada Furin ada di Bangil ya, mengucapkan shalom ke Julius, apa kabar? Kabar saya luar biasa, mengucapkan selamat pagi, selamat melayani persekutuan udara PTL ya. Menyapa semua pendengar terkasih untuk Pak Pur, Pak Lukas Basuki, Mak Meduro, Ibu Ira, Ibu Lita, juga warga Star. Ya, atau pendengar terkasih ada di Dawi Grati yang kemarin salam buat Furin ya, selamat pagi. Have a blessed Sunday, jangan lupa ibadah. Requestnya Hidup Bebas dari Redo Daeng Baji, ini juga single terbaru dari Redo ya. Jadi mulai membuat album solo, tidak lagi atas nama GMS begitu ya. Dia coba menjalani album solo. Redo Daeng Baji sudah hadir dengan singlenya Hidup Bebas, nanti saya akan hadirkan. Gini, saya juga sudah dengar ini singlenya. Ini ada rasa-rasa oh betapa dalamnya gitu ya. Karena memang penulisnya juga sama ya. Oke, Tuhan berkati dan terima kasih hadir kok. Gak punya support dari keluarga, diusir keluarga karena ikut Yesus ya. Karena iman Kristus aku tetap kuat, aku masih punya keluarga di Komsel, gereja ya. Terima kasih juga untuk Purin buat kebersamaannya. Kemudian saya sapa juga Anda yang bergabung di jalur Facebook.

FM, terima kasih buat kebersamaannya. Di sini saya menjumpai beberapa nama yang sudah memberikan like-nya. Saya ucapkan terima kasih untuk Teguh Arianto, ada Asien, Dilik Avianti, ada Amir Rudi, Novi Margareta, Ibu Katarina Nunuk, Kristianto Fatoni, ada Ida Bakswasna, Aba Wael Sesampangan, Ibu Endang Astuti ya, Om Yudi, Ava Republik, kemudian saya sapa Toto Melendrang, Santi Indrawati, Edi Sugiharto, Prasetya Tri, terima kasih juga untuk Wayati ya. Kemudian berapa juga mengirimkan komennya, saya juga sapa dan mengucapkan terima kasih buat kebersamaannya. Di sini yang menyapa ada Cameng Mustika, selamat pagi, salam sehat selalu di Julius, Samplangan Gianyar, Bali, hadir ikutan gabung ya. Asien, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan memuliakan Tuhan, sehat selalu ke Julius, God bless you ya. Ibu Katarina Nunuk mengucapkan shalom Mas Julius dan tim PTL yang bertugas, tetap semangat melayani juga semua pengasih PTL dan anggota grup Bintang, juga jemaat GKB di Tengger tanpa terkecuali, selamat beribadah dan melayani. Kami sangat terberkati dengan renungan pagi ini. Tanpa campur tangan Tuhan Yesus, kami tidak mampu berjalan sendiri karena lingkungan sekitar. Dukungan doa untuk pelayanan, kesehatan, pekerjaan dan usaha kami sekeluarga. Requestnya hari terbaik. Gusti Yesus berkati ya. Ada Om Yudi mengucapkan PTL ya, selamat pagi. Menyapa semua pendengar, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus, dukungan doa untuk semua keluarga dalam pekerjaan, kesehatan dan usaha. Juga ada Kristen Tomfato yang mengucapkan amin. Terima kasih untuk Abah Waisel di Samplangan, dari Gianyar Bali hadir, selamat pagi Mas Julius ya, selamat bertugas sampai tuntas. Ibu Endang Astuti juga mengucapkan selamat beribadah, selamat melayani, masuklah pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4 ya. Juga ada Amiruddin mengucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati. Yang satu ini, Hidup Bebas dari Redo Daeng Baci.

Baji, hidup bebas, hidup merdeka di dalam Tuhan itu adalah satu kehidupan yang dirindukan oleh ya, banyak orang gitu ya. Sebenarnya kehidupan yang bebas dalam Tuhan itu adalah kehidupan yang indah, tapi kadang orang itu setelah dibebaskan ya, maunya kembali lagi gitu ya. Karena itu jangan pernah menjadi hamba dosa gitu, diperhamba lagi. Kalau kita sudah dimerdekakan, biar kita hidup sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka. Okay. Terima kasih untuk Anis di Nganjuk mengucapkan shalom semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah semuanya. Oh, betapa dalamnya. Ya kan mirip kan? Betapa lebarnya. Ya karena memang komposernya sama Rido Deng Baji. Jadi kalau saya dengar ini, saya menangkap rasa-rasa oh betapa dalamnya. Itu memang karena komposernya sama. Jadi ya itu ya, komposer yang sama itu pasti ada cirinya yang sama. Beda kalau Anda buat lagu dari AI gitu ya, gak ada mirip-miripnya. Jadi setiap lagu itu biasanya ada benang merahnya gitu. Ini komposernya ini, orang ini gitu ya, ada benang merahnya. Okay, terima kasih untuk Anda yang terus setia bergabung. Dan saya akan lanjut lagi dengan pujian yang lain. Yang satu ini dari LOG Worship dan HSM Worship dengan Hari Terbaik.

105,5 Star FM ya, hari terbaik dari OG Worship bersama dengan HSM Worship ya. Sebentar kita akan nikmati renungan dalam bahasa Jawa. Sebelumnya berterima kasih hadirilah kebaktian pembaruan iman nasional bersama pendeta Dr. Stephen Tong ya, dengan tema Bertobatlah dan Hidup Suci. Acaranya Senin besok 31 Agustus 2026, jangan lupa ya, karena acaranya besok ini jam 6 sore, bertempat di parkir timur Gor Delta Sidoarjo, Jalan Pahlawan Magersari Sidoarjo Kota. Untuk info bisa hubungi 0899-5951-100 atau di 0811-323-345 ya. Jangan lupa ajak teman, kenalan, saudara, keluarga, siapapun yang bisa Anda ajak ya. Ajak untuk mereka boleh mengalami Tuhan di sini. Boleh dibawa untuk bertobat dan kembali hidup dalam kesucian. Oke, kita nikmati renungan dalam bahasa Jawa pagi ini. Temanya Daud lan Almasih ya. Selamat mendengarkan, dan nanti saya akan hadirkan puji-pujian lagi setelah kurang lebih 15 menit renungan ini berjalan ya. Oke, selamat menikmati renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM ya, Daudlan Almasih sudah hadir dan saya akan hadirkan satu pujian dari Ellen Mamu dengan Akan Indah Pada Waktunya. Satu pujian yang di request Bapak Purmana yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Saya dengar.

0: mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: 105,5 Star FM dari Lydia Utabara dengan Kudi Berkati. Mau kita di pukul 7 pagi tepat waktu Star FM ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Dwi Laharwahono. Pagi ini menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Ibu Ninik Ariani, Ibu Erlin Ratak, Ibu Sutopo dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Requestnya hidup ini adalah kesempatan. Gusti berkahi ya. Terima kasih juga untuk Anies Dinganjuk tadi request bersama Yesus Aku Berbuah. Kemudian ada Ibu Paula dari Sidoarjo, requestnya Kasih Karunia dari Igor Saikoji ya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Dan pagi ini berkati kasih, kita akan lanjut lagi dengan rangkaian pujian yang ada.
1: Sepanjang hari ini
0: yang satu ini saya akan hadirkan dari Son of Praise lebih dulu dengan bersama Yesus Aku Berbuah. Dari Son of Praise bersama dengan Frankie Kuncoro juga ada di dalamnya.